Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di jam 7.30 oleh setengah 8 nih ya teman Pro 2. Waktunya aku ngasih tahu hasil polling dari Spider pilih lagu kamu di pagi hari ini. Karena aku nge-battle 3 grup K-pop ya. Ada GFriend, ada Baby Monster, dan juga ada aespa. Ini banyak banget ternyata yang milih GFriend teman Pro 2. Kalian kangen kah? Karena GFriend sendiri salah satu grup K-pop yang udah cukup lama, base fansnya juga banyak gitu ya, tapi ya harus disband. Tapi walaupun disband, ini pada member-membernya masih sering kumpul sama Pro 2. Jadi kayak berekspektasi, jadi berharap juga kalau mereka bisa reuni, terus ngumpul lagi, terus bikin karya baru lagi. Karena kan kalau grup K-pop sekarang, walaupun grupnya udah disband, tapi membernya tuh bisa comeback lagi bareng-bareng gitu ya, walaupun udah beda-beda agensi ya teman Pro 2. Tapi ya kita namanya juga berharap ya. Ya karena sayang banget sebenarnya kalau GFriend kemarin itu disband karena lagunya enak-enak banget teman Pro 2. Dan di pagi hari ini aku bakal puterin 3 lagunya GFriend untuk kamu.

G-Friend di pagi ini daripada pilih lagu kamu sama Ompra 2. Udah singelong ya, ini lagu-lagu lama sih sebenarnya lagu-lagunya, lagu-lagu lamanya G-Friend di tahun 2015 sampai tahun 2016 ya sama Ompra 2. Sebenarnya lagu mereka banyak banget, tapi aku bingung gitu loh kayak mau puterin lagu yang mana ya untuk daripada pilih lagu kamu gitu kan. Terus kayaknya kita flashback ke zaman-zamannya G-Friend baru debut gitu ya sama Ompra 2, yang benar-benar itu mereka lucu banget dengan seragam-seragam sekolahnya gitu tuh Ompra 2. Dan aku masih bakal terus nemenin kamu juga di sini, enggak cuma lagu G-Friend aja yang bakal aku puterin, banyak juga lagu-lagu dari musisi lainnya yang bakal nemenin kamu beraktivitas di hari ini. Ingin

Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir.

lendir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tau Pro 2 udah di mau jam 8 sih ya, 1 menit lagi Tau Pro 2. Kayaknya udah makin lama makin siang, tapi rasa weekend ini emang pengen males-malesan aja ya gak sih Tau Pro 2. Aku tuh dari tadi mikir kayak, aduh enaknya sarapan apa ya, enaknya jajan apa ya gitu kan. Terus ngeliat jam, oh masih jam 7 lewat sekian gitu kan. Terus scroll-scroll HP, bener-bener yang kayak balas-balasin chat gitu kan, yang ada di medsos, di Instagram, di Twitter, di TikTok gitu ya Tom Pro 2. Lupa tuh dengan tadi pikiran mau makan apa, mau jajan apa gitu ya. Terus sekarang kepikiran lagi, jadi kayak, oh iya tadi kan mau mikir mau beli apa gitu ya. Kayak gampang banget ke distraknya kalau di hari weekend gitu ya Tom Brodo, di hari Sabtu atau Minggu tuh kayak, ah udahlah kita santai-santai aja, kalau mau makan nanti gabung dengan makan siang juga brunch gak masalah deh kayaknya. Kan kalau hari biasa tuh kayaknya pagi-pagi kita harus sarapan ya, kalau enggak nanti badan tuh bisa tremor gitu pas lagi beraktivitas kerja tuh, kalau belum sarapan tuh biasanya suka tremor sih kalau aku ya Tom Brodo 2. Tapi kalau weekend tuh rasanya kayak, ah nanti aja lah makannya, ditunda-tunda gitu ya Tom Brodo 2. Sebenarnya ini gak baik sih, tapi tuh kayak ini weekend, jadi kayak masih pengen santai dulu, pengen scroll-scroll HP yang lama, pengen rebahan dulu ya, enggak sih Tom Brodo 2. Dan sambil menunggu kamu masih beraktivitas di hari ini gitu kan, yang ngumpulin niat untuk beraktivitas, semoga cepet kekumpul lah ya niatnya Tom Brodo 2. Nanti kita juga bakal ngobrol-ngobrol tentang banyak hal ya Tom Brodo 2 di Sepada.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Omro 2, kayaknya sekarang banyak banget film-film di bioskop yang bisa masuk watchlist kamu yang mau ditonton ya, Tom Omro 2. Dan kayaknya seru juga kalau kita ngebahas rekomendasi-rekomendasi film untuk hari ini, Tom Omro 2. Jadi untuk kamu yang pengen ikutan ngasih rekomendasi, bisa banget ya chat ke aku di 081 11 45 101 6.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

2. Terus sekarang diangkat lagi nih novelnya jadi film, yaitu Agensi Rumah Tangga Tomompro 2. Ini film komedi drama yang menurut aku menarik sih, seru ya Tomompro 2. Film ini garapan sutradara Naya Anindita ya, ini yang melibatkan banyak banget komika-komika perempuan yang ada di tanah air Tomompro 2. Ini yang menarik menurut aku ya, karena menggabungkan banyak banget orang-orang lucu di film ini. Ada Umi, terus juga ada Musdalifah Basri, terus ada Neneng Wulandari, ada Boa Sartika, ada Priska Baru juga, terus Nuri juga ada, wah Mega Salsabil juga ada. Tomompro 2 ini kayak, wah ini orang-orang lucu dijadiin satu tempat di sebuah film tuh kayaknya pecah banget Tomompro 2. Dan produsernya sendiri ya, Chan Parwes, bilang ini pertama kalinya 7 komika perempuan itu yang tadi aku sebutin tadi ini bermain dalam satu judul film yang sama Tomompro 2. Jadi nanti mereka di sini bakal berperan sebagai pekerja rumah tangga yang apa ya, kocak lah ya Tomompro 2, yang akhirnya ini jadi sumber komedi nanti sepanjang ceritanya. Terus di film ini juga nanti bakal ada NZ ya, dan juga Afgan, terus juga ada Vita Anggriani ya Tomompro 2. Terus kalau misalkan kamu sebelumnya, aduh aku lupa deh, jadi dulu tuh novelnya Almira Bastari juga ada tuh yang sempet rame juga ya Tomompro 2, yang di situ ada siapa sih, Yunita Siregar Tomompro 2, itu juga main juga di film ini. Jadi tuh kayak wow, apakah ini satu universe gitu ya Tomompro 2. Jadi tuh kayak bikin kita penasaran apakah Yura di sini juga bakal jadi yang sama kayak film sebelumnya gitu ya. Yunita kok Yura ya, jadi Yura Yunita dong. Ini seru banget sih Tomompro 2, karena emang ditunggu-tunggu juga sama fans-fansnya. Terus kemarin sempet di spoiler sama temen gitu ya, karena kan udah tayang di tanggal 10 November kemarin Tomompro 2. Sebenarnya aku juga salah satu yang nunggu-nunggu film ini gitu ya, karena lucu aja gitu filmnya. Kalau dilihat dari sinopsisnya, pecah banget. Kayak mungkin kamu yang udah punya anak, udah berumah tangga, ini nih bakal relate banget dengan kisah-kisah drama ART ya Tomompro 2. Jadi kayaknya ini penasaran juga bakal seseru apa. Terus banyak juga netizen-netizen yang udah bilang, gue udah nonton ini lucu parah sih, please banyakin film kayak gini, kayak gitu kan. Terus yang kayak definisi agensi rumah tangga yang sebenarnya ART-nya ini komika semua, jadi majikannya malah pusing dengerin mereka ngelawak setiap hari. Kan jadi bikin penasaran ya Tomompro 2.

0: nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
0: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
0: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.
2: Tahu gak sih, ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Tompro 2 udah di jam 9 lewat 15 menit, udah di segmen terakhir di Spada Weekend ya. Selamat pagi teman Pro 2. Masih sama aku Sarga Nevi yang bakal menemani kamu gak cuma di Spada aja tapi juga di Santai Siang Pro 2 Hitlist.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

jajaran pemerannya ya, Tuan Pro 2, dan siap memasuki masa produksi yang dijadwalin tayang di Bioskop Indonesia nanti di tahun 2027, Tuan Pro 2. Aduh, ini lucu banget ya, Tuan Pro 2, dengan deretan nama-nama yang sebenarnya udah gak asing di dunia komedi dan juga entertainment ya. Ada Abdur Arsyad sebagai Abdur, terus juga ada Pras Teguh sebagai Pras, ada Ari Kriting sebagai Pak RT Ari, terus ada Mamat Al-Katari ya, Al-Katiri Tuan Pro 2 ini sebagai Mamat juga. Terus bentar aku inget-inget dulu, ada Tika Bravani ya, ini sebagai Ayi. Terus juga ada Indah Permatasari sebagai Indah ya, Tuan Pro 2. Terus ada siapa lagi ya, aku inget-inget lupa deh. Ada Arif Brata sebagai Gilberto, Tuan Pro 2. Terus juga ada siapa lagi ya, yang lucu tuh aku ingetnya sebagai, ada Oki DM sebagai Tanda Tanya, itu yang lucu Tuan Pro 2. Terus juga ada Ali Akbar sebagai Tanda Tanya juga. Jadi kayak masih belum tahu nanti mereka karakternya siapa nih Tuan Pro 2. Emang dasar komika-komika ini lucu-lucu ya Tuan Pro 2. Jadi nge-spill pemerannya juga sebagai karakter siapa, masih ada lucu-lucunya juga. Dan kira-kira nanti bakal seseru apa film ini ya, kita tunggu aja di tahun 2027 ya Tuan Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

ini dikabarin katanya bakal ngebawa lagi Friday teman Pradua. Kamu pasti inget dong siapa Friday ya. Ini AI yang selama ini jadi salah satu asisten teknologinya Tony Stark teman Pradua. Dan di sini juga nanti bakal memperlihatkan gimana dia memandang momen sang penciptanya mengorbankan diri di Avengers Endgame teman Pradua. Dan bayangin aja kayak selama bertahun-tahun Friday selalu nemenin Tony gitu ya, ngebantu dalam setiap misi, terus harus menyaksikan Iron Man untuk pergi selamanya. Jadi kayak kepikiran juga. Menurut kalian teman berdua, kira-kira Friday apakah masih menyimpan kenangan tentang Tony Stark

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Naskah asli proklamasi dibuang. Pernah nggak sih kamu bayangin sebuah dokumen paling bersejarah di Indonesia bisa terbuang gitu aja ke tempat sampah? Tapi kejadian itu memang benar adanya. Naskah asli proklamasi tulisan tangan Bung Karno ternyata sempat dibuang loh. Pasti penasaran kan siapa yang berani membuang naskah penting itu? Jawabannya adalah Sayuti Melik, orang yang mengetik teks proklamasi tersebut. Ia membuangnya karena menganggap naskah asli tulisan tangan itu sudah tidak dipakai lagi setelah diketik rapi. Beruntungnya, BM Dia, seorang wartawan asal Aceh, lihat kejadian itu. Dia langsung mengambil dan menyelamatkan naskah asli dari tempat sampah, lalu menyimpannya dengan baik selama 46 tahun. Sampai akhirnya, di tahun 1992, naskah tulis tangan itu baru diserahkan ke negara dan disimpan di Museum Nasional. Bayangin kalau BM Dia nggak lihat waktu itu. Kira-kira kita bisa lihat bukti fisik sejarah ini nggak ya hari ini?

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.
5: Waktunya Info Pro 2 bareng aku, Sarah Ganevi. Pemerintah Kabupaten Lebak membahas rencana pemanfaatan lahan kebun di wilayah Rangkas Bitung dan sekitarnya yang telah berakhir masa hak guna usaha atau HGU. Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi rencana pemanfaatan lahan kebun area Rangkas Bitung dan sekitarnya. Dan pertemuan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Lebak untuk menyusun langkah strategis terkait pengelolaan dan juga pemanfaatan lahan bekas HGU.
4: Info Pro 2.
5: Informasi selanjutnya, Kimi Antonelli mencatatkan waktu tercepat pada latihan kedua Formula One GP Spanyol, mengungguli Charles Leclerc dan juga Lewis Hamilton dalam sesi yang berlangsung ketat di sirkuit Madrid.

0: Dan informasi yang terakhir, T.O.P. membatalkan fan meeting T.O.P. Pre-Studio 2026 di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026. Tons Entertainment menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh penggemar atas pembatalan acara yang telah direncanakan tersebut. Agensi menyebut keputusan pembatalan diambil karena kondisi lokasi membuat penyelenggaraan acara sulit dilakukan sesuai rencana. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Need.
1: Salah satu koma 6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Top Pro 2 sekarang udah di Santai Siang Pro 2 hit list ya. Masih sama aku Sarah Ganevi, yang sekarang udah open request nih. Untuk kamu yang pengen request, boleh banget teman Pro 2. Dari jam 10 sampai jam 12 siang, tinggal WhatsApp aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 081 11 45 1016.

0: 17 Agustus 1945, proklamasi telah dibacakan. Tapi, tahukah kamu, kemerdekaan kita hampir saja menjadi rahasia yang terkubur. Saat itu, seluruh saluran komunikasi dikuasai militer Jepang. Berita kemerdekaan dilarang keras disiarkan. Jika dunia tidak tahu Indonesia merdeka, kemerdekaan itu tidak akan diakui. Kita butuh keajaiban. Dan keajaiban itu bernama radio. Sore harinya, seorang wartawan pemberani bernama Syahrudin menyelinap melewati penjagaan ketat tentara Jepang. Ia membawa sebuah pesan rahasia yang disembunyikan di balik bajunya, keras tapi berisi teks proklamasi. Pesan itu sampai ke tangan Waidan Palenawan dan seorang penyiar legendaris, Yusuf Ronodipuro. Pukul 7 malam, di tengah ancaman bayonet dan peluru Jepang, Yusuf Ronodipuro mengambil resiko terbesar dalam hidupnya. Ia membajak siaran Hosokyoku dan membacakan teks proklamasi dalam bahasa Indonesia dan Inggris ke seluruh dunia.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Siaran itu sukses. Dunia akhirnya tahu Indonesia telah lahir. Jepang murka. Yusuf Ronodipuro ditangkap dan disiksa habis-habisan. Studio disegel, tapi mereka terlambat. Suara kemerdekaan sudah terlanjur mengangkasa. Dari puing-puing keberanian itu, pada 11 September 1945, para pejuang radio berkumpul dan mendirikan Radio Republik Indonesia. RRI bukan sekedar stasiun radio. RRI adalah alat perjuangan, mengawal Republik, menebus blokade Belanda, dan menyatukan rakyat Nusantara dengan satu sumpah, sekali di udara, tetap di udara. Hari ini, 81 tahun Indonesia merdeka, mediumnya mungkin berubah, dari gelombang analog hingga streaming digital. Tapi, jiwa perjuangan itu tetap sama, informasi adalah kekuatan. Dan suara kita adalah penjaga kemerdekaan. Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Terus mengangkasa, terus bersuara.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Waktunya santai siang.
5: Santailah.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

masih di Santai Siang Prodo Hitless Weekend ya, dengan lagu-lagu rekresan kamu Tom Prodo 2. Di sini ada Minaj bacanya? Ya, yang katanya mau request lagu Sumpah Mati dari Selena Grace dong kakak. Makasih banyak kakak, terima kasih juga ya Min. Kok jadi kayak admin ya Mina untuk request lagu di Prodo FM Banten. Ini udah aku masukin ke playlist, jadi abis ini kita langsung sing along dengan lagunya Selena ya. Terus juga ada dari 08133 sekian yang katanya lagi pengen dengerin Teh Hijau Tulus. Ada, tenang aja ya Tom Prodo 2, ini masih jadi salah satu lagu favorit di Tom Prodo 2 juga ya, karena banyak banget yang request-request untuk lagu-lagunya Tulus ya. Emang lagu-lagunya Tulus gak pernah fail sih ya, selalu enak didengar, enak di telinga kita, dan relate juga pastinya ya Tom Prodo 2. Terus ada dari siapa lagi di sini, Adi yang katanya pengen request lagunya Es Pasar. Tadi pagi ikutan sepada pilih lagu kamu yang menang bukan Espa. Sabar ya Adi, berarti artinya kamu harus ngajakin yang lain-lain untuk ikutan vote juga nanti kalau ada di sepeda pilih lagu kamu pas ada musisi kesukaan kamu ya. Dan ini katanya Adi pengen request yang Black Mamba, pengen dengerin lagu yang lama nih katanya. Oke, siap ya. Ini nih jadi salah satu lagu viralnya Espa juga dari sekian banyak ya Tomo Pro 2. Nah untuk kamu yang pengen request masih aku tunggu ya di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tompro 2, kita tahu kalau Agnes Mo ini lagi debut jadi seorang aktris ya. Jadi seorang aktris ya Tompro 2 di Richard Season 4 yang waduh ramai banget loh di timeline aku. Tompro 2 banyak juga orang luar yang muji actingnya Agnes yang benar-benar apalagi dengan plot twist yang ada di series itu Tompro 2. Jadi kayak boom, langsung meledak ya debutnya, sekalinya acting langsung go internasional nih ya Tompro 2. Nah, demi tampil meyakinkan sebagai karakternya Lila di Richard Season 4 Tompro 2, Agnes Mo ini gak cuma sekedar punya pengalaman acting aja Tompro 2, tapi Doi juga menjalani latihan stand dengan standar yang sama kayak petarung-petarung profesional Tompro 2. Bahkan ya kalau udah latihan kayak gitu adalah ya memar-memar dari prosesnya Tompro 2. Nah, koordinatornya sendiri, koordinator stand Richard sendiri dan Rizuto sendiri bilang kalau Agnes Mo ini sangat-sangat bersemangat. Jadi Doi juga kayak muji lah ya semangatnya Agnes yang datang dengan persiapan yang benar-benar totalitas banget Tompro 2. Bahkan dia mendatangkan 2 acting coach dari Hollywood secara pribadi untuk membantu mempersiapkan peran sebagai Lila Tompro 2. Wow, ini demi adegan-adegan fight yang maksimal ya. Jadi ada latihan-latihannya juga gitu ya Tompro 2. Tapi kita tahu ya Agnes Mo kalau dari dulu kalau udah terjun ke sesuatu tuh selalu totalitas ya nggak sih Tompro 2?

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Halo teman-teman Pro2 Banten, aku Dimansyah, jangan lupa dengerin 101,6.

101,6 Pradio Banten, teman terbaik kamu. Tamu Pradio udah masuk di segmen terakhir di Santai Siang Pradio Hit List Weekend nih, Tamu Pradio, karena sekarang udah di jam 11:18 ya. Tamu Pradio udah masuk di putaran terakhir di Santai Siang Pradio Top Hit List. Jadi, aku sama kamu, Tamu Pradio, ini sekarang untuk hari ini kurang dari 1 jam ya untuk kamu yang pengen request-request lagu. Jadi yang pengen request langsung aja chat aku ya di 081-1145-1016. Atau mungkin kamu yang lagi dengerin dari aplikasi RRI Digital bisa komen-komen di sana, Tamu Pradio.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
1: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Santai, oi.
5: Santai aja sih.
6: Santai aja kali.
5: Santai.
7: Waktunya santai siang.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2, konser-konser dan juga beberapa fan meeting K-pop yang ada di Indonesia. Ini beberapa ada yang dibatalkan gitu ya, nomor 2, karena kondisi di Indonesia sendiri gitu kan. Tadi ada fan meeting TOP gitu kan, yang ternyata emang harus tidak dilanjutkan gitu ya. Mungkin ada kekhawatiran-kekhawatiran segala macam gitu ya. Terus juga konser Mamamoo di Indonesia juga dibatalin karena mereka kan pas banget ya sama berdua acaranya tuh di tanggal 19 September nanti, dan dua-duanya juga ternyata di cancel juga, dibatalin juga karena kondisi yang terjadi di Indonesia sendiri ya sama berdua. Tapi semoga aja next time gitu ya, di acara fan meeting tour selanjutnya, di world tour selanjutnya, ini TOP dan juga Mamamoo mampir ke Indonesia ya. Semoga juga kondisi Indonesia bisa lebih baik lagi, tidak ada yang mengkhawatirkan. Jadi konser dan juga fan meeting nya enggak dibatalin ya, teman-teman berdua.

soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

0: adik-adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan kewajiban.

Ngobrol Dua. Udah di jam 11.55 waktunya aku Sarah Genevi mau weekendan juga, mau jalan-jalan ya sama Ngobrol Dua. So nanti ditemenin lagi sama BTB di santai siang dan juga sore ceria. So aku Sarah Genevi, bye-bye ya sama Ngobrol Dua, dan kita masih ketemu lagi besok. Jadi jangan sedih-sedih amat ya. Bye-bye sama Ngobrol Dua.

0: Coba kalian bayangin deh, gimana caranya ngeviralin berita pas belum ada internet sama media sosial? Jawabannya yaitu lewat siaran radio.
1: Wow!
0: Saat proklamasi 1945, kita punya pejuang radio yang berani ambil risiko besar. Karena pembacaan teks proklamasi di Pegangsaan Timur sebenarnya nggak disiarkan secara langsung. Tapi, berkat keberanian Waidan B. Palenewen dan operator Evus yang nekat menyiarkan lewat jaringan radio, berita kemerdekaan akhirnya bisa menyebar secara luas. Tapi tahukah kamu, siaran kemerdekaan sempat dihentikan paksa oleh tentara Jepang. Gak kehabisan akal, para pejuang langsung membangun pemancar baru di Menteng 31 agar kabar kemerdekaan bisa sampai ke berbagai daerah. Dari keberanian mereka inilah, akhirnya lahir Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945 sebagai media pemersatu bangsa. Jadi gimana? Sekarang kamu tahu kan seberapa penting peran radio untuk kemerdekaan kita?

101.2 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, bagaimana kabarnya di hari ini, di hari Sabtu tanggal 12 September 2026. Sebelumnya kamu ditemenin sama Sarah Ganevi. Dan ini saatnya aku BTB menjadi teman terbaik kamu di teman Pro 2 di sate siang sampai dengan sore ceria di jam 7 sore hari ini teman Pro 2 ya. Gimana di hari Sabtu, apakah kamu sudah makan siang teman Pro 2? Karena biasanya bingung gitu kan mau makan siang apa. Nah, ini karena memang lagi musim kemarau, kayaknya memang pas banget nih untuk menikmati hidangan-hidangan yang berkuah tapi agak bikin adem di perut gitu teman Pro 2 ya. Gimana sih konsepnya? Dan nanti aku bakal kasih beberapa rekomendasi makanan atau kuliner yang bisa kamu santap nih di musim kemarau atau musim panas atau summer gitu kan teman Pro 2 dari berbagai negara di dunia. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjolin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu gak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu gak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Waktunya sate siang.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

Kami di Teman Pro 2 di Santai Siang, dan kalau di musim kemarau atau musim summer ya kan, di mana tubuh ini lagi membutuhkan hidangan yang menyegarkan, kemudian menghidrasi, atau justru makanan pedas untuk memicu keringat supaya suhu tubuh turun, Teman Pro 2. Nah, setiap negara ini memiliki makanan khas musim kemarau yang cukup unik, mulai dari mie dingin, salad asam segar, sampai sup es nih, Teman Pro 2 ya. Kita mulai dari hidangan yang basicnya mie dan juga sup dingin nih, Teman Pro 2. Dari Korea Selatan ada namanya Naengmyeon, di mana olahan mie gandum tipis kenyal yang disajikan dalam mangkuk berisi kuah kaldu sapi yang sangat amat dingin. Nah, ini lengkap bahkan dengan bongkahan es batu, irisan mentimun, lobak, dan telur rebus. Ini ngebayanginnya kayak kita makan mie ayam tapi pakai es batu, Teman Pro 2. Tapi kalau dari look sih nggak sepekat atau nggak sekental dengan warna mie ayam, Teman Pro 2 ya. Jadi clean-nya tuh looks-nya tuh kayak sayur bening jatuhnya. Jadi si kuahnya kuah bening dan bumbunya juga nggak begitu banyak, Teman Pro 2. Jujur kayaknya masih bisa dinikmati di siang hari ini, Teman Pro 2 ya. Selanjutnya kita bergeser ke Jepang nih, Teman Pro 2. Ada Hiyashi Chuka, yaitu hidangan ramen dingin yang disajikan kering dengan topping warna-warni kayak irisan telur dadar, mentimun, daging ayam, dan juga tomat, terus diguyur saus kecap asin encer atau saus wijen yang asam manis segar. Ini sih jujur mantep banget nih, Teman Pro 2 ya. Selain itu ada juga sup tradisional khas wilayah Andalusia yang disajikan dingin tanpa dimasak nih, Teman Pro 2. Dimana sup ini dibuat dengan menghaluskan tomat matang, mentimun, paprika, bawang putih, minyak zaitun, dan juga cuka. Dan terakhir kita ke Bulgaria, ada namanya hidangan tarator, dimana ini merupakan sup musim panas yang terbuat dari campuran yogurt encer, potongan mentimun segar, bawang putih, minyak zaitun, dan taburan kacang kenari atau walnut, Teman Pro 2. Ini sih kayaknya bisa menjadi opsi hidangan kamu, Teman Pro 2 ya. Dan setelah ini aku bakal kasih olahan-olahan yang asam dan juga menyegarkan, Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Megatras, gempa bumi yang informasinya sedang berkembang, yang bersumber di zona Megatras, yang umumnya destruktif dan berpotensi tsunami karena hipertensinya dangkal. Melihat dari sejarah gempa Jepang, mencatat bahwa Megatras Nankai sangat aktif dalam membangkitkan gempa dahsyat dan destruktif. Dari catatan ini, tampak bahwa Megatras Nankai ini memicu gempa dahsyat setiap 1 hingga 2 abad. Sementara para ilmuwan Jepang meyakini sumber gempa itu mampu memicu gempa hingga magnitudo 9,1. Gempa Nankai menjadi momen tepat untuk mengingatkan masyarakat Indonesia akan potensi yang kuat. Tetapi, informasi potensi gempa di zona Megatras yang berkembang saat ini bukanlah bentuk peringatan dini yang seolah-olah akan terjadi dalam waktu dekat. Mengingat bahwa sampai saat ini belum ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang akurat dan tepat untuk memprediksikan kapan terjadi, di mana, dan berapa kekuatannya. Tetapi, masyarakat dihimbau untuk tidak panik dan selalu tenang dan beraktivitas seperti biasanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smur, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Balik lagi bareng Mati Biteman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan kita masih bahas tentang olahan atau kuliner khas di musim panas atau musim kemarau dari berbagai dunia, teman Pro 2. Kalau sebelumnya sudah olahan mie, ini ada olahan salad dan juga olahan yang rasanya asam tapi menyegarkan, teman Pro 2. Kita berlanjut ke Thailand nih, teman Pro 2. Ada kuliner bernama Som Tam, yaitu salad pepaya muda yang diiris tipis dan ditumbuk bersama cabai, bawang putih, tomat, kacang panjang, air jeruk nipis, dan juga kecap ikan. Ini sih seger banget, teman Pro 2 ya. Dimana ada kombinasi rasa pedas, asam, dan manisnya ini sangat ampuh untuk mengembalikan nafsu makan di tengah cuaca yang sangat amat terik. Selanjutnya kita ke Peru, teman Pro 2, ada ceviche, yaitu hidangan laut yang biasanya disajikan dengan ikan mentah atau udang yang dimasak secara alami menggunakan metode marinasi air jeruk nipis atau lemon pekat. Nah, disajikan dingin bersama irisan bawang merah dan juga daun ketumbar nih, teman Pro 2. Wah, ini gokil banget nih, teman Pro 2 ya. Selain itu, kita bergeser ke Yunani, ada olahan atau kuliner bernama dakos, yaitu salad khas Mediterania yang menggunakan roti kering atau barley roast yang direndam sedikit minyak zaitun, terus dikasih topping tomat cincang berair, keju feta hancur, dan juga taburan oregano nih, teman Pro 2, yang pasti rasanya sangat amat nikmat sekali. Tapi kayaknya kalau di musim panas atau kemarau ini nggak lengkap kalau nggak ada penutupnya gitu, teman Pro 2 ya, pencuci mulut dan juga es penyegar. Kita bakal bahas setelah ini dari negara mana aja yang sekiranya bisa kamu nikmati, teman Pro 2 ya. Stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 1,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
0: Waktunya santai siang.

satu lagu dari One Republic dengan Better Days, teman Pro 2, menemani kamu di jam 12 lepas tanda waktu 55 menit siang hari ini. Dan kita di penghujung kuliner edisi bulan kemarau nih, teman Pro 2, bulan kemarau, musim kemarau atau musim panas nih, dimana kita mulai masuk di pencuci mulut dan juga es penyegar. Untuk kita bergeser ke Jepang, ini ada kuliner kakigori, teman Pro 2, dimana ini merupakan es serut salju yang sangat amat halus dan juga lembut, kemudian diguyur sirup manis aneka rasa kayak matcha dan juga strawberry, dan diberi topping susu kental manis serta kacang merah. Selain itu ada juga di Korea Selatan namanya Pat Bingsu, yaitu es serut juga khas Korea Selatan yang disajikan dengan kacang merah manis, kue beras atau top, dan juga buah-buahan segar dan es krim di atasnya. Dan terakhir ada dari Filipina dengan Halo Halo, teman Pro 2. Ini merupakan minuman es serut campur yang sangat amat kaya rasa, berisi kolang-kaling, kacang manis, kelapa muda, agar-agar, terus ada plain susu, dan diberi sesendok es krim ubi ungu atau ube di atasnya. Beuh, aduh, ini mah ngebayanginnya udah nikmat dan mantep banget ya, teman Pro 2 ya.

0: Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clackers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.
1: Santai, oi!
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
3: Waktunya santai siang.

gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah Katulistiwa? Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, loh, lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

101.4 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB nih ya di Santai Siang. Dan mengawali informasi olahraga di jam 1 ini teman Pro 2, ini hadirnya sirkuit Madrid di kalender Formula 1 tahun ini ternyata memberikan tantangan tersendiri nih bagi para pembalap dan juga tim. Dan McLaren ini salah satu yang masih menghadapi sejumlah kendala utama saat melintas trek anyar tersebut teman Pro 2. Dimana Oscar Piastri mengatakan masalah dalam McLaren sejauh ini masih terkait mendapatkan kecepatan mobil yang diharapkan. Dimana sesi latihan bebas pertama atau FP1 Jumat lalu, Oscar Piastri hanya bisa selesai di peringkat ke-8, sedangkan FP2 justru malah ke-7 teman Pro 2. Ya, ia terpaut sekitar 0,538 detik dari Kimi Antonelli. Sementara itu untuk Lando Norris pada FP1 berada di peringkat ke-6 dan FP2 tanpa catatan waktu sama sekali. Bukan hanya itu, karena karakter trek Madrid yang bersuhu tinggi dan juga memiliki grip rendah membuat ban lebih cepat aus. Di sisi lain, McLaren juga sedang kehilangan banyak data penting setelah Lando Norris mengalami masalah gearbox pada FP2, di mana masalah itu justru semakin membuat McLaren harus terburu-buru mengganti komponen tersebut teman Pro 2.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas.
1: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Santai, oi.
6: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
6: Santai.
3: Waktunya santai siang.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Santai Siang ya. Dan informasi olahraga lainnya datang dari persiapan MotoGP Mandalika 2026 yang terus dilakukan nih Teman Pro 2, di mana Injourney Tourism Development Corporation atau ITDC menyebut kesiapan ajang tersebut telah mencapai 80%. MotoGP Mandalika 2026 juga berlangsung pada 9 hingga 11 Oktober di Nusa Tenggara Barat, di mana ITDC siap menyukseskan balapan dunia tersebut tahun ini dengan persiapan yang matang. ITDC juga melakukan renovasi dan juga menambah fasilitas untuk MotoGP 2026, di mana fasilitas tersebut mencakup storage, race control, serta pembangunan camping ground. Di mana pembalap MotoGP diperkirakan tiba hamin 7 balapan, dan di hamin 3 mereka akan mengikuti Rider Spirit di Mataram bersama pembalap Moto2 dan juga Moto3, Teman Pro 2.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Santai oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

0: Tahukah Anda, Indonesia memiliki museum anti-kolonial pertama yang berada di Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Museum itu adalah Museum Multatuli yang resmi dibuka pada tahun 2018. Museum ini juga mengangkat sejarah kolonialisme dan perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajahan Belanda. Nama Multatuli diambil dari nama pena Edward Louis Dekker, seorang pejabat Belanda yang menulis novel terkenal Max Havelaar. Lewat karya itu, ia membongkar praktik penindasan terhadap rakyat Lebak pada masa kolonial. Bangunan museum ini juga memiliki nilai sejarah karena dulunya merupakan kantor dan rumah dinas udana pada era Hindia Belanda yang dibangun sekitar 1920-an. Kini tempat tersebut diubah menjadi ruang edukasi sejarah yang modern dan juga interaktif.
1: Santai, oi.
2: Santai aja sih.
3: Santai aja kali.
2: Santai.
4: Waktunya santai siang.

Setelah kerja di publik dengan Tak Sungguh Cinta Teman Pro 2 menemani kamu di jam 1 lepas tanda waktu 57 menit siang hari ini. Dan informasi terup to date Teman Pro 2 datang dari tim bulu tangkis Indonesia untuk Asian Games Aichi Nagoya 2026 akan menjalani pemusatan latihan di Tokyo pada 13 hingga 17 September 2026. Di mana pemusatan latihan ini berdasarkan rekomendasi dan juga dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan tim akan bertolak ke Jepang lebih awal, yaitu di hari ini, di hari Sabtu tanggal 12 September 2026, Teman Pro 2. Keberangkatan ini menjadi bagian dari persiapan menuju Asian Games. Dan ini juga sekaligus memberikan waktu bagi para pemain untuk beradaptasi dengan kondisi di Jepang, di mana para atlet perlu mengenal perbedaan waktu, lingkungan, dan juga ritme aktivitas sebelum menjalani pemusatan latihan. Di mana selain itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Pelatnas Eng Hian menjelaskan, pemusatan latihan ini merupakan tahapan penting karena menurutnya fokus dari latihan ini adalah mematangkan segala aspek krusial untuk memastikan para atlet tampil optimal sepanjang kompetisi.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

0: Banten, teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, welcome to Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten edisi hari Sabtu bareng sama aku Sarah Ganevi yang bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan di Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Kira-kira di chart minggu ini siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang bertahan, atau mungkin ada pendatang baru yang masuk ke chart minggu ini? Tapi sebelum aku spill 20 lagu yang ada di dalam chart, kita mulai dulu dari lagu yang harus ocar. Terus kemudian kita gas dari posisi ke-20 sampai ke posisi pertama. Jadi di minggu ini kita harus say goodbye sama Nuka dengan lagu Jalan Keluar Teman Pro 2 yang harus ocar dari Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Yah, namanya juga chart ya Teman Pro 2. Tapi walaupun Nuka keluar bukan berarti hilang Teman Pro 2. Siapa tahu minggu depan masih bisa comeback lagi. Ya kita kan gak tahu, tergantung kamu requestnya gimana ya Teman Pro 2. Dan thank you untuk Nuka dengan Jalan Keluarnya yang udah jadi bagian dari perjalanan chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten sampai minggu ini Teman Pro 2.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro 2 FM Banten.

0: Justisi ke-20 Teman Pradua. Ada new entry kita, pendatang baru di minggu ini. Welcome to Overnight dengan lagu Kita Lewati Berdua. Band ini asal dari Pacitan, Jawa Timur, Teman Pradua. Lagi viral banget karena lagunya banyak dipakai untuk backsound konten romantis di berbagai platform media sosial. Sebenarnya lagu ini lagu lama ya, dirilis di tahun 2024, tapi ini listernya gokil banget Teman Pradua. Udah lebih dari 16 juta listener di Spotify. Dan lagu ini juga mungkin relate untuk kamu para pejuang LDR Teman Pradua, karena lagu Kita Lewati Berdua ini menggambarkan tentang kerinduan terhadap pacar atau kekasih yang sedang terpisah oleh jarak Teman Pradua. Jadi lagu ini ngebawa pesan untuk tetap bertahan dalam hubungan meski keadaan emang gak selalu mudah. Apalagi yang LDR, ngerasain LDR kayak gimana. Ya kamu tahu ya rasanya Teman Pradua. Jarak, rasa kangen, dan berbagai persoalan masalah yang dihadapi ini menjadi bagian dari perjalanan yang harus dilalui bersama. Ini dia di posisi ke-20 Overnight dengan Kita Lewati Berdua.
1: Number 20.

Ini ke posisi 19 ada NPD dengan Lupain Aku Please. Judulnya ini udah kayak pesan terakhir setelah putus ya teman pro 2. Tolong lupain aku. Tapi 5 menit kemudian buka profilnya lagi. Ayo, siapa yang kayak gitu? Number 19.

18 dari minggu lalu sampai di minggu ini. Ditempati oleh Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Untuk kamu atau teman Pro 2 yang lagi punya banyak rasa tapi bingung mau taruh di mana, mungkin lagunya Samuel Cipta ini bisa jadi tempat parkir kamu sementara atau teman Pro 2. Number

0: posisi ke-17 ditempati oleh Bernadia dengan Rabun Jauh sama Omro 2. Kita kalau ngomongin Bernadia, aduh gak usah diraguin lagi ya. Kayaknya kalau bikin lagu, ngerilis lagu itu relate banget sama kita, yang gak sih?
1: Number 7.

masih stay di posisi yang sama. Ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ini lagu yang menarik banget ya, Tom Pro 2. Karena lomba sihir ini menghadirkan interpretasi baru di lagu ikoniknya Sailor on Seven, Tom Pro 2. Jadi kalau kamu generasi yang dulu nyanyi lagu ini sambil loncat-loncat, sekarang ada versi barunya yang bikin nostalgia ketemu dengan energi baru, Tom Pro 2.

lagu ini. Ditempati oleh Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Padahal pesan lagunya justru ngajak kita nikmatin waktu dan juga menghargai momen ya teman Pro 2. Tapi lagunya turun nih di chart Indonesia Top 20 Pro 2 FM Banten. Kayaknya kamu harus banyak request ya biar lagu ini naik lagi teman Pro 2. Number

ditempati oleh Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Judulnya Sumpah Mati, tapi santai aja teman berdua. Ini bukan berarti kamu harus sumpah-sumpahan di depan gebetan kamu ya. Cukup aja dengerin lagunya dan jangan bikin drama baru. Nah, aku suka banget sama lagu ini teman berdua karena Selena Grace dan juga Andi Rianto di sini nih kayak menghadirkan warna vokal dan juga musikal yang bikin lagu ini punya nuansa yang bener

0: posisi 13. Aduh, turunnya turun banget ya Tomom Pro 2. Ada Farid Hilal dengan Keliling. Tapi ya jangan khawatir ya Tomom Pro 2, walaupun turun chart, Farid Hilal ini tetap punya perjalanan yang terus jalan. Keliling-keliling di chart Indonesia Top 20 Pro FM Banten Tomom Pro 2. Aduh, jangan lama-lama keliling ke bawahnya ya. Harus naik chart nih minggu depan nih.
1: Number 13.

0: ke posisi selanjutnya. Aduh, ini juga turun 4 peringkat ke posisi 12 minggu ini. Ada Solon Seven dengan lagu Sederhana. Ya, namanya juga lagu sederhana ya, nomor 2. Hidup memang sebaiknya sederhana, termasuk urusan chart. Naik ya senang, turun ya harus banyak request gak sih biar naik lagi ya, nomor 2. Lagu Sederhana ini dirilis di bulan Mei 2026 ya, bertepatan dengan ulang tahun ke-30-nya Solon Seven, nomor 2. Dan menariknya di sini Eros bilang lagu ini punya unsur rap yang ngingetin kita sama lagu mereka yang Pemuja Rahasia, teman berdua. Tapi tuh aku salah fokus nih ya, karena ternyata Solon Seven udah selama itu berkarir di industri musik Indonesia, teman berdua. Udah 30 tahun, tapi energinya nih masih kayak anak muda banget. Ya nggak sih? Setuju nggak sih, teman berdua?
1: Number 12.

0: Kita ke posisi 11 minggu ini. Ada Raim Laudia dengan lagu Iqro. Walaupun turun satu peringkat di minggu lalu, tapi masih bertahan di chart Indonesia Top 20 Pro Dua FM Banten. Dan apakah minggu depan lagu ini berhasil masuk ke Top 10 Teman Pro 2? Ya, kita lihat lagi minggu depan. Tapi di minggu ini, kita dengerin dulu lagunya Raim Laudia, Iqro, di posisi ke-11.
1: Number 11.

0: Udah 10 lagu aku spill teman Pro 2. Sebelum masuk ke top 10, kita flashback dulu dengan lagu-lagu yang udah aku spill sebelumnya. Di posisi ke-20 ada Overnight dengan lagu Kita Lewati Berdua. Di posisi ke-19 ada MPD dengan Lupain Aku Please. Di posisi ke-18 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Di posisi ke-17 ada lagu Rabun Jauh dari Bernadia. Di posisi ke-16 ada Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Di posisi ke-15 ada Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Kita ke posisi 14 ditempati oleh Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Di posisi ke-13 ada Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi ke-12 ada Salon Seven dengan Sederhana. Dan di posisi ke-11 ada Raim Lode dengan lagu Ikro. Sekarang kita masuk ke top 10 teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali. Naik satu peringkat dari posisi minggu lalu ya teman Pro 2. Dan lagu 1000 Kali ini dirilis di bulan Juni 2026 dan menjadi bagian dari album Rasi Bintangnya Gea teman Pro 2.
1: Number 10.

0: posisi selanjutnya. Naik 5 peringkat ke posisi 9 minggu ini ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Ya, gak sia-sia nunggu lama untuk kolaborasi mereka teman berdua, karena lagu ini banyak banget yang request dan masih bertahan di chart Indonesia Top 20 Pro FM Banten, bahkan sekarang ada di posisi ke-9. Kita lihat minggu depan apakah lagu ini naik atau turun nih teman berdua.
1: Number 9.

0: kita ke posisi 8 minggu ini, ditempati oleh Raim Laude dengan lagu Dunia Yang Nanti. Lagu ini jadi bagian dari album Iqra yang dirilis di bulan April kemarin, Temu Pro 2.
1: Number 8.

0: harus turun satu peringkat ke posisi 7 minggu ini. Tapi lagu berapa kali kita akan saling memaafkan dari Pamungkas masih banyak banget yang request nih teman-teman Pro 2. Walaupun minggu ini turun, kita lihat minggu depan apakah naik atau makin turun. Ya semoga naik ya.
1: Number 7.

0: Kita ke posisi 6 ditempati oleh Eno featuring Ari Lesmana dengan lagu Sesi Potret. Lagu yang dirilis di awal tahun ini langsung booming banget teman Pro 2, bahkan banyak banget konten kreator yang pakai lagu ini untuk background konten mereka.
1: Number 6.

0: banget di posisi keempat. Ada Aryan Khalif dengan lagunya 2001 Kali. Bercerita tentang hubungan yang penuh dengan pertengkaran, ego, rasa capek, tapi dua orang di dalamnya tetap sulit untuk benar-benar ninggalin satu sama lain, akhirnya balik lagi nih sama Pro 2.
1: Number 4.

bercanda yang lagi ada di mana-mana sama Pro 2. Jadi jangan heran kalau kamu dengerin lagu ini, pergi ke sana denger lagu ini, pergi ke sini denger lagu ini, karena lagu ini benar-benar lagi booming banget di Indonesia sama Pro 2.

posisi kedua yang ditempati oleh Naikilah dengan My Mind Gue alias MMG atau Pro 2. Masih banyak banget yang suka dengan lagu ini karena lagunya benar-benar ear catching banget. Kamu sekali dengar bakal terngiang-ngiang seharian sama Pro 2. Tinggal satu langkah lagi nih, Naikilah. Apakah minggu depan MMG bakal jadi my number one gue? Ya, kita lihat aja minggu depan ya sama Pro 2. Dan ini dia di posisi kedua, Naikilah dengan My Mind Gue. Number 2.

0: Sebelum aku kasih tahu kamu siapa yang ada di posisi pertama minggu ini, kita flashback dulu ya dengan posisi nomor 10 sampai nomor 2, teman bro 2. Di posisi ke-10 ditempati oleh Gia Indrawari dengan lagu Seribu Kali. Di posisi ke-9 ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Posisi ke-8 ditempati oleh Rai Melode dengan Dunia Yang Nanti. Di posisi ke-7 ada lagu Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan dari Pamungkas. Di posisi ke-6 ada Enel featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Di posisi ke-5 ada Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Di posisi ke-4 ditempati oleh Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi ke-3 ada Akmar Kalai featuring Mingse dengan Astaga Bercanda. Di posisi ke-2 ada Naikila dengan My Mind Gue. Dan yang ada di posisi pertama minggu ini, inilah dia Top 1 Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten. Masih belum tergoyahkan teman Pro 2, masih bertahan di posisi 1 minggu ini. Ada Tulus dengan Teh Hijau. Lagu ini menjadi comebacknya Tulus setelah lebih dari 4 tahun sejak merilis album Manusia di tahun 2022. Resmi dirilis di bulan Juni 2026 dan langsung dapat respon positif dari netizen, termasuk kamu teman Pro 2. Jadi gak heran sih kalau lagu Teh Hijaunya Tulus ini masih bertahan di chart Indonesia Top 20 Prodeo FM Banten di nomor 1. Udah berapa minggu? 5 minggu apa 6 minggu nih ya teman Pro 2. Dan sekali lagi kongres deh untuk Tulus yang masih ada di posisi pertama dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

edisi hari Sabtu ini Koma Pro 2 ada yang harus out chart, ada yang masuk chart, ada yang turun, ada yang bertahan, ada juga yang naik ya. Namanya juga chart ya Koma Pro 2. Jadi untuk kamu yang pengen musisi kesayangannya terus ada di chart Pro 2 FM Banten, perbanyak request ya Koma Pro 2.

0: ada our music director Alfi Maudi, ada our editor Aji Chandra, dan juga our producer Fitri Rianti. Dan special thanks untuk kamu teman berdua. Dan jangan lupa untuk install aplikasi RRI Digital di gadget kamu biar kamu gak ketinggalan chart Indonesia Top 20 Pro FM Banten ataupun siaran Pro FM Banten dimanapun, kapanpun, dan apapun aktivitas kamu atau Pro 2. So, happy weekend!
1: Indonesia Top 20, 20 lagu Indonesia terbaik di Pro FM Banten.

0: Senang ya bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: 10 lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
1: Tapi sebelum kita mulai, ada satu lagu yang harus menelakkan posisinya dan meninggalkan chart di minggu ini.

Ke-18 ada Malcolm Todd dengan Earwings. Lagu ini awalnya dirilis pada musim semi tahun 2024 sebagai bagian dari mixtape debutnya yang bertajuk Sweet Boy. Namun, lagu ini baru meledak secara global dan masuk ke berbagai tangga lagu dunia pada tahun 2026 berkat gelombang keviralannya di TikTok. Dan Malcolm Todd juga menjelaskan bahwa lagu ini adalah tentang kelumpuhan emosional atau emotional paralysis dalam hubungan yang semakin merenggang. Kisahnya berpusat pada sepasang anting yang tertinggal di tempat tidur sang kekasih, namun ia sangat amat takut untuk menanyakannya, sehingga anting tersebut menjadi simbol dari hal-hal yang tidak berani diungkapkan oleh kedua belah pihak.

0: Di posisi ke-13 ada Ella Langley dengan Be Her. Lagu ini memiliki sejarah manis di tangga lagu nih teman Pro 2. Di Billboard Hot 100, Be Her sempat tertahan di posisi number 2 dan gagal mencapai puncak karena posisi number 1 saat itu dikuasai oleh single utama dari album yang sama yaitu Choosing Texas yang juga milik Ella Langley sendiri. Meski begitu, keberhasilan Be Her di radio country menandai pencapaian tonggak sejarah baru baginya. Menjadi lagu kelima miliknya yang sukses memuncaki radio country mengikuti hit sebelumnya seperti Choosing Texas, Rain for the Wine, serta dua kolaborasinya bersama Riley Green.
1: Number 13.

0: Gimana teman Pro 2? Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai 11 minggu ini. Di posisi 20 ada Kihlani dengan Fold That. Di posisi ke-19 ada Ella Langley dengan Choose in Texas. Di posisi ke-18 ada Malcolm Talk dengan Earrings. Di posisi ke-17 ada Tame Impala featuring Jenny dengan Dracula. Di posisi ke-16 ada Zara Larsson dengan Midnight Sun. Di posisi ke-15 ada I Can't Love You Anymore by Ella Langley featuring Morgan Wallen. Di posisi ke-14 Die Die by Shakira featuring Burna Boy. Di posisi ke-13 ada Be Her by Ella Langley. Di posisi ke-12 ada Training Season by Dua Lipa. Dan di posisi ke-11 Risk It All by Bruno Mars. Sekarang saatnya kita masuk ke jajaran top 10 minggu ini teman Pro 2. Di posisi ke-10 ada BTS dengan Come Over.
1: Number 10.

0: posisi ke-7 teman Pro 2 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Stupid Song adalah lagu tentang euforia jatuh cinta yang sangat amat intens. Olivia Rodrigo menggambarkan perasaan bucin yang sangat amat mendalam sehingga membuat seseorang merasa gila, kehilangan kendali, bahkan kehabisan kata-kata. Dan lagu ini juga sekaligus menunjukkan kedewasaan Olivia dalam bermusik, di mana dibuka dengan petikan piano yang melankolis dan juga sangat amat intim. Kemudian perlahan berkembang menjadi aransemen pop rock atau alternatif yang bertenaga, dinamis, dan juga penuh energi khasnya.
1: Number 7.

0: Alright, saatnya kita masuk di top 5 teman Pro 2 minggu ini. Masih sama seperti minggu lalu, di posisi kelima ada Nouna dengan Home.
1: Number 5.

Ramai teman Pro 2, sebelum aku umumkan siapa yang berhasil menduduki tahta tertinggi di minggu ini, kita recap dulu ya dari posisi 10 sampai 2. Di posisi 10 ada BTS dengan Come Over. Di posisi 9 ada Olivia Rodrigo dengan Honeybee. Di posisi ke-8 ada Ariana Grande dengan Pedal. Di posisi ke-7 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di posisi ke-6 ada Jennie dengan Less Than A Lover. The top 5 is Home by Nona. The top 4 is Drop Dead by Olivia Rodrigo. The top 3 is Head That I Met You Love Me by Ariana Grande. And the top 2 is I Knew It, I Knew You by Taylor Swift. Dan sekarang teman Pro 2, the winner top 20 International Pro 2 FM Banten edisi minggu ini adalah Sienna Sparrow dengan Great Expectation. Selamat untuk Sienna Sparrow yang berhasil mempertahankan tahta nomor 1 di minggu ini. Sienna Sparrow mengungkapkan bahwa seiring berjalannya waktu, lagu ini tidak sekadar bercerita tentang sosok seseorang yang mengecewakannya, di mana lagu ini justru bertransformasi menjadi refleksi tentang ekspektasi itu sendiri. Dan juga mempertanyakan apakah harapan adalah sesuatu yang indah atau justru jalan pintas menuju kekecewaan. Dan sejak dirilis, Great Expectation viral sebagai

0: anthem galau global yang ramai digunakan sebagai latar musik untuk konten-konten melankolis di berbagai platform media sosial seperti TikTok dan juga Instagram Reels, dan menjadikannya salah satu lagu patah hati paling populer di paruh kedua tahun 2026.
1: Number 1.

Sobat Teman Berdua, itu dia 20 lagu internasional paling hits minggu ini dalam Top 20 International Pro FM Banten bareng aku, BTB. Anyway, thank you so much untuk seluruh label musik, para musisi internasional, dan tentunya kamu Teman Pro 2 yang selalu setia mendengarkan serta memberikan dukungan untuk musik-musik terbaik setiap minggunya. Jangan lupa request selalu lagu-lagu terbaik versi kamu supaya masuk ke dalam jajaran Top 20 International Pro 2 FM Banten. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih untuk jajaran tim produksi yang bertugas minggu ini. Our music editor Alfi Maldi, our editor Andika Santiaji, our producer Fitri Rianti, and your lovely announcer, BTB. Akhir kata, aku BTB pamit undur diri. Dengarkan

0: 20 lagu mancanegara terbaik di Pro 2 FM Banten.
1: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai jam

0: pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Di sore hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, teman Pro 2, bareng gue Ocit nemenin kamu di sore ceria weekend sampai nanti jam 7 malam, teman Pro 2 ya. Dan kita bakal seru-seruan bareng di sore hari ini, dan gue pastinya bakal puterin lagu-lagu yang enak di sore ini buat kamu, teman Pro 2. Kabarnya sore ini bakalan ada pengalihan jalan karena ada pertandingan Persija Jakarta versus Persib Bandung, teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin punya kegiatan di GBK, kayaknya ditahan dulu deh ya. Sampai nanti hari ini udah selesai, atau mungkin kamu mau malam mingguan ke arah sana, bisa dipindahin dulu gitu ya. Entah mungkin ke Jakarta Selatan, atau mungkin ke Jakarta Barat, atau mungkin ke Bekasi juga bisa tuh, Mam Bro 2 ya. Dan sore hari ini nanti juga gue bakalan ngobrol di Music Trainer tuh, Mam Bro 2, bareng musisi dan juga nanti bareng Nada Bumi pastinya di sore hari ini di Sore Ceria Weekend. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang kita masuk ke Music Trainer. Dan sore hari ini gue udah gak sendirian, karena udah ditemenin bareng Mas Rio Nadabumi dan juga Bang Olan. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat semuanya. Music Trainer di Indonesia.
0: Wah, gimana nih?
2: Rada-rada mendung.
0: Iya.
2: Tadi juga katanya gempa di Pulau Seribu.
0: Betul.
2: Kereta-kereta pada didiemin semua.
0: Iya.
2: Dan hari ini juga lagi rame tuh di
0: GBK stadion, ya. GBK, betul, ya. Betul. Jakarta bola. Lagi sibuk banget kayaknya ya.
2: Sibuk banget.
0: Kemarin kan juga RRI sempat ulang tahun juga.
2: 81. Selamat untuk RRI, congratulations. Semoga jaya selalu.
0: Wah, ucapannya ya. Nah, sore hari ini Mas Rio bareng siapa nih, Mas?
2: Ya, hari berangkat ini sini, aku bawa orang ganteng.
0: Waduh. Ya, cantik.
2: Iya, kata dia, gue ganteng bawain dari Orok katanya. Okay, aku juga bilang gitu kan. Emang gimana lagi?
0: Gak mau kalah gitu ya, Mas.
2: Kalah ya kan.
3: Nah, sertifikat kegantengan gak ada, Mas.
0: Gak ada.
3: Sah-sah aja.
2: Iya, jadi gak perlu pakai sertifikat. Memang udah ganteng dari lahirnya.
0: Benar.
2: Nah, kebetulan ini juga vokalis. Lagunya ada popnya, ada rocknya sedikit dan lain-lain. Nah, kita mau ngobrolin tentang lagu barunya. Dan bagaimana, apa yang terjadi di sisi beliau ini selama berkarir di musik, karena banyak-banyak kejadian lah. Nah, ini kita harus ngobrol apa yang senengnya, apa yang enggak senengnya.
0: Nah,
2: namanya Olan.
3: Ya, aku Olan. Jadi selamat sore semua Music Trainer.
2: Selamat sore.
3: Jadi kita akan bahas apa ini, gue nggak tahu.
0: Iya.
3: Kalian aja. Dengan Mas Rio
2: orang
3: yang paling ganteng.
2: Iya, orang mana? Tanggal lahirnya berapa?
0: Tapi sendiri. Mas Olan kesibukannya apa nih akhir-akhir ini?
3: Oke, kesibukannya ya pura-pura sibuk sih sebenarnya.
0: Pura-pura sibuk ya?
2: Ada ya. Sibuk yang pura-pura sibuk.
3: Iya, sibuk-pura sibuk.
0: Sibukin diri sendiri.
3: Tidak banyak prioritasnya.
0: Iya.
2: Mengalir aja.
3: Jadi kalau ada di sana ada cuan.
0: Oke.
3: Sejauh ini masih musik, masih prioritas.
0: Oke.
3: Hingga saya bisa hadir di tempat orang ganteng-ganteng seperti
0: ini.
3: Khusus buat Music Trainer.
0: Nah, Mas Olan ini kan tadi katanya baru ngeluarin single terbaru ya. Tapi sebelum kita ngobrolin single terbarunya, aku mau tahu kalau misalkan Mas Olan ini udah berapa lama masuk ke industri musik dan udah berapa banyak karya yang udah dibikin nih?
3: Kalau berapa lama gue gak tahu pasti.
2: Pokoknya keluar dari jadi bayi itu udah nyanyi.
0: Langsung bikin single ya. Owe.
3: Sebenarnya karena saya asli dari Medan ya. Di Medan juga aku udah buat album 2005 itu. Aku udah buat album tuh dengan band aku dulu. Tapi kalau industri skala nasional itu di 2014. Dari 2014 ada band. Itu satu tuh ada namanya Tektona Band. Keluar album juga. Kemudian tidak lama berselang itu selesai, aku sempat berkarir di Malaysia untuk single. Balik lagi
0: ke Indonesia.
3: Jadi soloist juga. Sampai di Indonesia soloist, tanda-tanda jalan lagi, masuk ngeband lagi. Ya, ngeband lagi. Saat itu gue sama band itu ada Babi Roman. Ya, kita proyekkan kemarin itu ada 3 tahun kemudian aku balik lagi soloist hingga sampai hari ini.
0: Wow, kayak panjang ya ceritanya ya.
3: Kita melalui COVID tuh. COVID kemarin. Dari 3 tahun kemudian kita tetap berkarya, buat proyekan. Tapi kalau khusus untuk masuk ke industri musik, terakhir ngeband sama Babe. Sampai sekarang nih, ya udah. Soloist aja lah.
0: Soloist ya. Oke.
2: Ribet ya kalau soloist ya.
3: Kayaknya enggak ribet.
0: Gitu.
2: Ribetnya di mana ribet?
3: Ribetnya saat manggung, playernya yang mana ini?
0: Oke. Tapi kan tadi kan cerita kalau misalkan awalnya itu di Medan gitu ya. Itu di Medan itu dari awal sekolah kah atau kuliah kah? Mulai awal
3: kuliah.
0: Kuliah. Itu berarti ada band musik gitu?
3: Ada dulu. Genre musik yang kan bawa itu lebih ke untuk dibawa-bawa yang lebih kayak Red Hot Chili Pepper. Kita dulu rock lah, semua rock karena basicnya gue kan rock tuh. Jadi ke bawah sampai sekarang, jadi gue nggak bisa, harus banyak belajar pop. Sama Mas Rio nih kayaknya, dia komposer.
0: Iya. Berarti awalnya rock, terus band sama teman-teman kuliah. Terus akhirnya itu jalan berapa lama tuh, Bang?
3: Itu masa-masa kejayaan tuh 2000 kejayaan.
2: Masih unyu-unyu gitu.
3: Tapi tuh dulu di Pamulang Medan tuh kayak begini tuh, kayak anggota dewan tuh nyaloni diri tuh gede-gede billboard dulu kan.
0: Iya.
3: Apapun itu minuman keras termasuk dulu tuh. Jadi Saat itu dari 2004 sampai 2007.
0: Oke,
3: 2004 sampai 2008.
0: Oh, cukup lama ya?
3: Gitu.
0: Itu sampai itu udah berapa panggung tuh, Bang?
3: Udah banyak lah kalau untuk sekelas Aceh, Nat, dan Sumatera.
2: Tapi itu bawa yang ngusungin rock atau ada Melayu-Melayu juga?
3: Oh, enggak ada.
2: Enggak ada.
0: Enggak ada.
3: Kita yang paling barbar di situ.
0: Oh.
3: Kalau mau naik-naik mana gitu buka baju.
0: Beda sendiri gitu ya. Oke.
2: Oke, lagi pakai ayam hitam.
0: Waduh.
3: Bawanya Red Hot.
0: Itu bukan manggung kayaknya ya itu ya. Beda lagi ya. Oke, dan akhirnya memutuskan dari band itu jadi solois ya akhirnya.
3: Solois.
0: Nah, itu di Medan juga atau
3: ya, udah di sini?
0: Oh, di Jakarta. Udah akhirnya mutusin buat pindah ke Jakarta. Nah. Itu kenapa tuh, Bang? Alasannya?
3: Tetap ada hal yang enggak bisa dijelaskan
0: sebenarnya. Oke, okay, oke.
3: Okay. Tapi ujung-ujungnya kita itu kan ditarik dengan circle itu-itu aja. Gue udah berusaha untuk lari dari musik.
0: Oke.
3: Okay. Gue mau hidup normal deh gitu kan. Tapi ketemu lagi orang-orang yang begini gitu.
0: Oke.
3: Okay. Mau enggak ini? Gue mau jadi ini. Mau enggak nyanyi dan segala macam. Udah. Situ tawaran ada.
0: Oke.
3: Okay. Ujung-ujungnya gue ya udahlah, jalan beriringan.
0: Oh, akhirnya jalan lah di Jakarta gitu. Yeah. Awal mula di Jakarta gimana, Bang? Ada shocknya nggak? Dari Medan kan ke Jakarta pasti beda. Dan awalnya dari band terus jadi solois gitu kan?
3: Awal sampai di sini band.
0: Oh, sini band dulu.
3: Di sini dari band.
0: Oke.
3: Okay. Band tuh sampai ada 3 tahun kurang lebih ke 3 tahun.
0: Oh, cukup lama ya?
2: Reguleran atau enggak, event aja?
3: Industri.
0: Oh, industri. Oke. Okay. Label. Oh, iya, berarti iya, udah sempet bikin single juga atau album?
3: Ada albumnya.
0: Wow.
3: Judulnya itu Kau Menghilang. Judulnya itu Kau Menghilang, Tektona Band.
0: Oke, okay. Tektona Band.
2: Meledak.
3: Ah, itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya, bro.
0: Tapi gimana? Perjalanan itu ada cerita unik gak, Bang? Dari Medan ke Jakarta, terus 3 tahun ngeband di Jakarta awal-awal.
3: Uniknya gak ada.
0: Uniknya gak ada?
3: Lebih tapi banyak kepada this is fight
0: itu. Oh, oke. Okay. Apa tuh?
3: Kita harus culture-nya kan agak beda tuh. Yang dulunya gua di Medan harus ya okelah, orang udah sedikit banyak kenal gitu.
0: Iya.
3: Yeah. Di sini gua ya udah nol balik gitu kan. Okay. Lalu kita cara kita bergaul kan agak beda.
0: Iya.
2: Di sana kan pakai clan ya.
3: Clan
0: benar.
3: Terus memang cara kita berkomunikasi gua nih ya secara ini, karena ada hal misalnya yang simpel pun yang nggak paham, ya kan? Mungkin entah kapasitasnya atau gimana. Kalau dulu kan kita kan jeng-jeng jadi,
0: yeah,
3: buat lagu itu kayaknya gampang banget nih.
0: Okay.
3: Di studio, di sini dengan kultur yang baru, kok ada aneh. Dan kita menyesuaikan ngomongnya, menyesuaikan. Dan satu hal yang aku rasakan di sini ada sedikit underestimate dengan orang daerah.
0: Oh, ya, gitu.
3: Tahu apa sih, Lulan?
0: Oh iya, gitu, kan? iya.
3: Sejauh mana sih lu? Gua orang Jakarta nih, kan gitu sih.
0: Iya.
3: Itu ada.
2: Ada gitunya ya.
3: Jadi kita berada di level omongan kita tuh nggak didengar.
0: Oke.
3: Okay. Kan? Rasanya kita kampungan. Gue kampungan banget apa ya? Kan gitu.
2: Kita beradaptasi lah ya, beradaptasi.
3: Kita beradaptasi. Terakhirnya memang mungkin karena perantau, fighternya, levelnya gue 80, mereka 30 aja.
0: Oke.
3: Okay. Kan gitu. Mereka lapar, pulang ke rumah. Nah, gue lapar, pulang kemana?
2: Ke Medan gitu. Gak mungkin ya.
3: Artinya daya juangnya beda, jadi effortnya nggak sama dengan yang kita okay, menggantungkan diri asli gitu. This is my life, our fight with this. Tapi akhirnya mereka senyamannya aja.
0: Okay.
3: Malam, ntar jemput bokin gua.
0: Oke. Seru rock banget teman bro dua ini. Oh, iya. Ceritanya masih panjang nih, karena habis dari ini tadi katanya akhirnya ke solois dan sampai sekarang gitu ya.
3: Yeah.
0: Benar ya. Oke. Nanti kita bakal ngobrol lagi teman pro 2. Buat kamu yang mungkin punya pertanyaan bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp-nya pro 2 di 0811 800 105.

0: Halo, sorry.
1: Yes, tadi kita udah ngobrolin soal Bang Olan yang dari Medan, terus juga ke Jakarta akhirnya memutuskan untuk sendiri nih. Waduh. Sendiri gitu ya. Itu tadi kan udah diceritain ya, Bang. Kalau misalkan sempat ngeband juga di sini, terus akhirnya 3 tahun bubar gitu ya, sendiri gitu. Itu gimana nih, Bang? Apa ya? Perasaannya gitu.
2: Ya, sebenarnya itu suka duka yang mungkin udah aku kan orang tipekalnya mungkin
0: Aduh.
2: Artinya itu udah
0: itu bahasa Medan ya.
2: Iya. Jadi gue secengeng-cengeng banget lah gitu kan. Ya, mungkin itu udah konsekuensi dari pilihan hidup kan.
1: Iya.
2: Karena dari sini ke sini, aduh gue kemana lagi nih? Aduh ini kemana gue? Kemana lagi gue? Pada saat band yang 3 tahun itu, gue tuh ada tawaran ke
1: Malaysia. Oke, itu gimana tuh? Tiba-tiba kok bisa ke Malaysia?
2: Sudah ada satu lagu.
1: Oh.
2: Setahun tuh di sana, pulang balik. Rilisnya enggak rilis.
0: Sampai sekarang. Kenapa gitu?
2: Dekman tuh sebut label enggak apa-apa. Aman. Kemarin sempat mau di sana sama Universal.
0: Oke.
2: Di sana. Tapi mungkin mungkin orang ada yang sesuatu. Membawa ke situ ada sesuatu.
0: Enggak jadi.
2: Terkalahilah itu.
1: Oke. Okay.
0: Padahal udah master ya. Sayang.
1: Oh, tinggal rilis berarti kalau gitu. Oke.
2: Jadi pada akhirnya enggak jadi, dialihin ke Sony saat itu, Sony Indonesia, tapi enggak jadi gue balik.
1: Oke.
2: Okay. Gue balik. Gue buat tuh sama teman-teman. Nah, dibantu sama Rama Demasi produsernya. Teman-teman mereka keluar satu single di Naga Suara.
1: Oke.
2: Okay. Nah, judulnya Temperamental. Itu saat itu cukup satu lagu. Gue mundur, ya kan?
0: Maksudnya arti mundur nggak mau mundur, bernyanyi lagi?
2: Nggak mau, maksudnya keluar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, iya.
2: Karena memang ya gue fokusnya mungkin udah nggak ini, mungkin entah mereka yang kurang atau saya yang terlalu ngebet, saya nggak bisa ini kan? Ujung-ujungnya udah ngeband lagi.
1: Balik lagi.
2: Ngeband lagi yang agak rock tuh.
1: Tapi ini beda orang.
2: Beda orang lagi.
1: Oke.
2: Okay. Mulai dari lagu-lagu yang sendu, melankolis, yang apatis, lirik-liriknya yang sinis juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Nyerang-nyerang pemerintah juga udah.
1: Oke.
2: Okay. Power apa segala macam.
1: Semuanya udah kayaknya ya.
2: Sampai gua kemana ya? Gua mau kemana ini? Ujung-ujungnya ternyata perjuangan gue belum kelar-kelar sampai saat ini.
1: Oke.
0: Okay. Ada nggak di perjalanan itu lu give up sebagai musisi?
2: Ada. Dan itu berulang-ulang keluar perasaan seperti itu. Gue give up deh. Ini bukan perkara sebagus apa karya kita, tapi perkara kehilangan selalu momen.
1: Gitu kan? Iya.
2: Momen itu gue rilis lagu ini. Momennya udah dapat nih di awal, terus tiba-tiba nggak jalan, baik itu dari luar ataupun dari dalam, itu udah bertanya nih apa nih. Tapi pada akhirnya aku sadar ini sistemnya yang salah.
1: Okay.
2: Sistemnya, entah itu dari labelnya, entah itu dari fokus setiap manajemen yang mengurus gitu kan. Ujung-ujungnya gue jalan sendiri, jadi bolak-balik keluar band itu setelah pulang dari yang dari Naga keluar dari Naga Suara, gue udah sendiri independen aja.
1: Oke.
2: Okay. Dari situ gue sadar bahwa sebenarnya permasalahannya itu di sistem aja.
0: Nah ini penting nih teman-teman musik planner seluruh Indonesia bahwa cerita ini adalah memang yang terjadi di musik industri dari zaman dulu sampai sekarang. Dan itu adalah pondasinya di sistem. Karena kalau sistemnya ada dan baik, maka kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisir.
2: Betul.
0: Tapi kalau nggak ada sistem, kita mau melakukan apa aja, nanti kadang-kadang terhambat di tengah jalan. Nah, belum jadi ya, salah satunya kan banyak kejadian itu di lunya kan.
2: Seperti itu yang gue hadapi. Artinya sistemnya ini, semuanya itu komplikatif rasanya. Kita juga boncos kepala mikirinnya semua.
0: Iya.
2: Jadi ketika kita memutuskan untuk masuk sebuah katakanlah label, ya secara ini gue pasti lihat itu. Ah ini sama, tapi gak mungkin terucap. Ini sama aja ini. Gue mengulang ini pola-pola seperti
0: sama sebelumnya
2: ini.
0: Ya.
2: Sama sebelumnya. Ini sama aja ini. Tapi dengan pun seburuk-buruknya itu, mungkin mereka juga udah effort.
1: Iya.
2: Misalnya mungkin perlu banyak pembelajaran rombak sistem kah, atau harus ada edukasi lebih kah kepada setiap pelaku-pelaku industri di luar sana, sehingga kita merasa nyaman gitu. Buat saya sendiri sebagai musisi, katakanlah komposer juga, pengen karya gue ini diterkenal sebaik mungkin. Ini mau kemana gitu kan, mulai dari marketnya,
0: goalsnya apa,
2: goalsnya apa, betul. Ya kalau rilis aja besok gue bisa rilis lah.
0: Oh iya.
2: Gitu kan,
0: bikin musik pun hari ini juga kelar gitu ya.
1: Tapi Mas Rio sendiri ngeliat ini gimana nih?
0: Ya inilah sebenarnya yang terjadi di musik industri. Kenapa kita ada acara Musik Planner, ya hal-hal kayak gini yang kita perlu sampaikan bahwa ketika mau mulai sesuatu, menjadikan materi ini untuk bisa didengar seluruh masyarakat Indonesia dan dunia, tapi perlu diperhatikan dari awal pre-productionnya. Setelah pre-production, hari ini sangat gampang, sound card murah, laptop ada, itu mau bikin di sini pun bisa. Produksi sangat gampang. Ketika lagunya udah ada, ini yang jadi problem after release. Nah, kebanyakan terus mau diapain nih lagunya, mau ditaruh di etalase mana, oh udah ada etalase, ada Spotify dan lain-lain, tapi problemnya adalah bisa gak orang nih notice dengan lagu ini, itu yang belum tentu. Hari gini Spotify aja ngeklaim 100 ribu per hari lagu yang rilis. Kebayang dong kalau lagu lu, Olan, lagu gua rilis hari gini di antara
2: sekian ribu, tumpukan jeraminya banyak banget.
0: Banyak.
1: Iya.
0: Terus gimana mau notice? Kalau misalnya kita nggak jual diri dalam tanda kutip ya, jual diri ini gue Olan penyanyi nih, ganteng kata dia tadi kan.
2: cantik.
0: Iya, betul. Penting. Gue ganteng dan gue musisi, gue harus tahu dan gue bawain lagu materi gue ini. Nah problemnya adalah orang nggak notice Indonesia kan. Terus dia mau curun, dengar dong di Spotify dikasih linknya pun belum tentu dia klik.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Kalau saya bilang sih, apa namanya? Gue bilang tuh semua tergantung di jempol. Segampang itu orang scroll, segampang orang itu juga
0: ya kan? Akhirnya dengan segampang itu scroll, menurut aku bagaimana seorang Olan ini dengan materi lagunya ini ada di beranda manapun, ya kan, di TikTok keluar FYP-nya di TikTok. Nah itu yang effortnya yang harus kita lakukan
1: sebenarnya. Untuk
0: gimana caranya Olan ini sebagai musisinya dan sebagai lagu materinya bagus ada di berandanya seluruh sosmed. Terus bisa gak kita lakukan? Bisa, dan itu harus ada tim, harus ada konten konsisten, harus rilis konsisten, ya kan? Harus semuanya dan tim itu supporting untuk si Olan ini sebagai musisi.
2: Sebenarnya memang bisa dibilang harus kebanci lah ya.
0: Iya, banci sosmed.
2: Bahasanya seperti itu kan.
0: Tapi jangan jadi banci juga.
1: Jangan kalau gitu ya.
2: We are straight.
1: Betul.
0: Sekarang gue tanya gini, kan sekarang soloist lu kan. Tapi lu soloist juga gak pribadinya? Nanti jawab di seksi berikutnya.
1: Betul.
2: Pertanyaannya asik nih.
1: Iya. Dan tadi kan kita udah cerita nih, kalau misalkan perjalanannya ya cukup banyak ya Bang Olan ya,
2: mulai dari
1: 70 bab gak kelar gitu ya. Dan akhirnya baru-baru ini akhirnya rilis lagu terbaru Masih Mungkinkah.
2: Yes.
1: Betul. Ini gimana nih ceritanya nih, tiba-tiba rilis lagu, apa ini juga udah lama?
2: Ini
1: atau
2: lagu lama. Dan ini lagunya Bang Rian. Bang Rian tuh salah satu musisi lu di Paris. Dan lagu ini punya tempat sendiri di dalam hatinya. Menurut dia, di lubuk hatinya yang paling dalam itu. Karena dia selalu gagal. Dia true story nih. Dia selalu gagal move on dengan cerita-ceritanya.
1: Aduh.
0: Masih ya.
1: Galau ya.
0: Mudah-mudahan Riannya denger ya.
2: Tapi beliau ini kan mungkin dia punya bahasa yang saya pinjam, giroh, mungkin semangat. Bahwa ini lagu punya hook sendiri. Jadi dia dipercayakan sama aku sepenuh hati lah, lu bercok lagu ini
0: untuk dinyanyikan.
2: Dinyanyikan buat caca dengan cara gua. Ayo kita just do it, kan? Gitu. Ini kan ceritanya tentang bagaimana kita tuh sebenarnya kadang pura-pura mencintai, kan?
1: Iya.
2: Ya, kan? Kalau bahasa kita pura-pura mencintai, padahal sebenarnya nggak cinta-cinta juga.
1: Aduh.
2: Ya, kan? Suka-suka galau.
1: Iya.
2: Ada sedikit ayu di sana, mulai. Tapi kadang kita cerita lagu ini tuh kita sebenarnya sudah pernah mengalami masa-masa di mana saat kita tuh pasti sangat mencintai seseorang hingga pada saat kita tidak lagi bersama dengan dia tuh di depan ketemu sama seseorang baru, tapi seseorang baru ini tidak bisa menggantikan sama yang sebelumnya. Lama tadi sebelum.
1: Aduh.
2: Sehingga masih mungkinkah suatu saat aku ketemu dengan dirinya yang lama ke tadi?
1: Iya iya iya.
2: Kita
1: iya.
2: Bisa jalan nggak sih?
0: Dua-duanya.
1: Oke.
2: Ya. Jalan dong.
1: Enggak dong.
2: Lu lah kan.
1: Enggak dong.
2: Enggak dong.
1: Iya nih. Ini udah bagus ceritanya nih.
2: Enggak satu.
1: Satu aja. Benar.
2: Jadi dia. Bisa nggak nih dengan kondisi saat ini kita udah baik-baik saja dengan masa depan yang saat ini kita ketemu lagi masih mungkinkah kita menjalin hubungan asmara yang dulu itu?
1: Asik. Wah ternyata ceritanya panjang juga teman-teman Pro 2 buat lu yang mungkin punya pertanyaan dengan lagu masih mungkinkah ini bisa banget langsung aja tanyain ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: 108.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Music Brainer teman Pro 2 dan masih Bang Olan dan sama Bang Rio nih di sini nih ya. Dan tadi kita ngobrol soal album terbarunya Bang Olan yang judulnya Masih Mungkinkah. Itu tadi perjalanan cintanya Bang Rian ya kalau enggak salah. Itu komposernya dan akhirnya kenapa mau membawakan lagu itu, Bang?
1: Sebenarnya itu kan selalu sebenarnya. Aku maunya itu gara-gara ini hal yang saling yang sering terjadi sebenarnya.
0: Oke. Berarti semua orang pernah ngalamin gitu ya.
1: Pernah ngalamin. Dan aku rasa lagu ini juga ya aku pernah juga ngalamin.
0: Oh, relate.
2: Relate banyak orang ya.
1: Banyak orang.
0: Iya.
1: Ya udah. Bang Rian, gua bawa lagu ini seenaknya gua.
0: Oke.
1: Lu guide dan cara gue bernyanyinya ya udah suaranya begini. Oke, sikat. Jadi
0: ada kesusahan nggak dari awalnya genrenya rock kan?
1: Karena sebenarnya nggak susah-susah banget nih lagunya kan, agak-agak sedikit-sedikit ini kan.
2: Berapa lama produksinya?
1: Paling gue nggak tahu musiknya ya.
2: Waktu lu ngeteknya?
1: Ngetek paling 1 jam.
2: Bukan 1 shift loh?
1: Iya, satu jam.
2: 1 jaman.
1: Kurang lah. Banyak ngobrolnya sih. Masih mungkinkah berharap. Nah, kan lu gitu.
2: Gue dapet banget suara cowok tuh yang kayak gini.
1: Ih, cowok ya. Cowok banget ya.
0: Oke. Tapi di Nada Bumi sendiri udah ada apa belum, Bang?
2: Ada beberapa, karena gue kan juga ngurusin band juga kan. Tapi yang untuk soloist yang karakternya dia gak ada.
0: Belum ada berarti ini?
2: Aku pop bener-bener.
0: Oke.
2: Tapi kayaknya yang ada serak-serak basahnya.
1: Serak-serak belum pur.
0: Serak-serak belum pur. Oh, bukan basah lagi nih. Bukan basah lagi.
1: Basah udah terlalu mainstream.
0: Oke.
1: Serak-serak belum pur.
0: Oh, iya.
2: Kalau dia udah nyanyi, gue udah yakin deh wanita-wanita di luar sana pasti kecantol. Setidaknya memberikan nomor handphone ke lu ya.
0: Waduh.
1: Kayaknya.
0: Juga. Tapi kan dari genre agak beda ya. Maksudnya ini kan lebih ke pop mungkin ya.
1: Pop rock lah jatuh.
0: Pop rock ya. Ini ada kesan gak? Atau mungkin adaptasi lagi gitu dari awalnya benar-benar rock gitu?
1: Enggak. Kayaknya ini natural aja kemarin. Mungkin musiknya yang mengikutin.
0: Oke.
1: Seperti beat-beat yang bisa dibilang rada-rada 20 ke bawah ya, 2000 ke bawah ya.
0: Oh iya.
2: Maksudnya.
0: Ya. Oke. Dan masih mungkinkah ini ada cerita unik ke Bang buat produksinya atau ya cepat lempeng
1: terlalu
0: aja
1: cepat
0: gitu.
1: Juga
0: terlalu cepat juga gitu ya.
1: Terlalu cepat karena kemarin gue nyanyi tuh malam-malam nih jam 10-an kan. Yang tadinya kita janji untuk take tuh jam start jam 5 jam 6. Malam juga nih ngobrol ngalur ngidul.
2: Tapi biasanya kalau ngetek itu enaknya malam sih menurut gue.
0: Sebagai
2: gue produser tuh suara tuh kebuka di malam hari.
0: Udah.
2: Kalau rekaman di sepertiga malam ya.
0: Aduh.
1: Salawatan
0: kan. Salawatan benar-benar. Iya, sampai doa itu ya kayaknya. Sambil doa benar-benar.
2: Terijabah terbuka semua suaranya.
0: Iya. Oke. Untuk MV-nya sendiri udah ada belum? Musik
1: kita,
0: videonya atau masih rencana?
1: Kita itu dalam proses sih sebenarnya. Bang Rian sendiri pingin itu ada MV-nya. Cuman gue bilang nanti dulu deh Bang.
0: Oke.
1: Kalau lu mesti juga, dia dalam keadaan sibuk juga kan. Hari ini harusnya dia kesini, cuman dia ada proses rekaman juga di untuk beberapa band.
0: Oke, berarti masih direncanakan lah.
1: Masih
0: ya?
1: Direncanakan.
0: Oh iya. Dan kedepannya masih lanjut solo dan genrenya masih pop atau ada rencana berubah ke rock lagi?
1: Tergantung ini kayaknya. Gimana menurut Mas Rio ini pandangannya?
2: Iya,
1: kalau suara-suara gue ini gimana sih?
2: Iya, gue rubah genrenya jadi K-pop gitu ya.
0: Oh
2: ya.
0: K-pop ya?
1: K-pop lagi.
0: Atau hip-dut? Atau hip-dut?
1: Gak, terus Mas. Kira-kira cocok gak suara gue?
2: Cocok. Mana
1: nih sebagai you as a producer?
2: Kalau gue ngelihat, kalau lu sih udah mateng. Jadi gue gak perlu gimana-gimana ya. Udah kasih lagu tuh bisa jalan.
1: Oh gitu.
2: Beda sama talent-talent gue yang baru. Kan gue butuh

0: gue support dia, lo harus begini, lo harus begitu gitu.
1: Asik.
0: Kalau lo udah matang di puun.
2: Aduh. Udah matang di puun. Ah,
1: iya.
0: Okay. Aman lah.
1: Tapi aman lah, gue bisa aja tergantung bagaimana ini. Tapi ya jelas gue nggak bisa keroncong, gue nggak bisa dangdut.
2: Iya.
1: Seperti itu. Kalau yang masih mainstream umum gini pasti bisa.
0: Menurut gue tetap lu natural sebagaimana lu udah biasa bawain karakter vokal lu.
1: Ya. Oke. Okay. Karena satu lagi kadang kan dari pengalaman gue kan banyak ada orang sebagian pengen mengubah.
2: Iya.
1: Gue ketemu beberapa orang lah, nggak sebut nama, tapi mencoba untuk merubah karakter yang udah lama. Kadang gue juga bingung apa harus seperti ini gue. Pertanyaan yang muncul, emang kalau gue kayak gini, lu udah jamin apa ini bisa bisa bagus lagunya? Terus lu bisa jamin orang suka?
2: Buat saya,
1: aku pribadi belum tahu gimana formula lagu bagus tuh.
2: Oke.
0: Karena dia bisa viral ataupun orang suka dengan lagu kita, itu udah ada tuntunan dari atas sana.
2: Aduh, bahasa.
0: Kita hanya bereaksi dan kita mencoba.
1: Betul.
0: Sampai di titik mana urusannya nanti ini mau laku, mau enggak, mau gimana pun itu nanti ada satu masalah.
1: Iya.
2: Oke.
1: Kalau misalnya Mas Rio, lu sebagai produser juga. Gue pertanyaan nih, gue sekalian di sini. Kalau dengan musik vokal karakter gue begini, just piano aja cocok nggak sih?
0: Wah, cocok banget lah pasti. Kalau lu yang nyanyi terus ada lagunya nih, ya pasti gue main piano masih kok besar, masa orang lain kan gitu.
1: Iya benar. Maksud gue itu cocok lagu nggak ada instrumen lain kecuali piano.
0: Itu emang
2: masuk banget. Apa enggak nih, Bang?
1: Masuk. Oke, berarti kita next project.
2: Iya. Oke.
1: Kalau Mas Rio berkenan.
2: Asik.
0: Masih gue berkenan, gue bikinin pianonya, lagunya sudah clear, lu nyanyiin dengan karakter lu, ntar gue bikin sesuatu lah dari sisi apanya, melodi dan chord progressionnya.
2: Oke.
1: I love you, bro.
2: Wah, kita tungguin aja nih next projectnya bareng Bang Rio Nada Bumi
1: Bang Rio, Mas Rio ini dari Nada Bumi, jadi music trainer ini, tunggulah gebrakan-gebrakan kita nanti ya.
2: Oke.
1: Pokoknya jangan sampai salah dengar, salah paham dan salah tafsir.
2: Aduh.
0: Ketemu orang jangan digebrak.
2: Tetap
0: melankolis.
2: Betul.
0: Biar gantengnya tetap ada.
2: Iya. Tapi Bang Olan ini next kedepannya pengen ada project apa lagi atau ada yang bisa dibocorin gak nih buat pendengar?
1: Gue ada lagu. Mungkin dalam waktu 2 bulan lagi gue rilis aja itu.
2: Oke.
1: Gue rilis pribadi lagu itu gak sampai 2 bulan sih. Mungkin dalam bulan ini juga. Tadinya gue mau ngobrol ini juga dengan Mas Rio.
2: Oke.
1: Gimana kedepannya bisa kan kita buat kolaborasi dengan Nada Bumi.
2: Wah, bisa tuh kayaknya tuh.
1: Gue berharap dia gak menyia-nyiakan orang sekeren gue nih.
2: Pasti ya kan?
0: Gimana gak keren dari Medan.
2: Aduh.
0: Sumatera Island itu.
1: Geri kali. Cuman kita buat proyek kan.
0: Dan terus terang kan gua orang Minang, lo orang Medan kan.
1: Oh iya Mas, sualah.
0: Wah, akhirnya apa? Kalau di Sumatera ujung-ujung.
2: Sumatera pride ini.
0: Kalau ngomongin soal makanan tuh enggak ada tiada duanya.
1: Iya,
0: makanan Melayu Medan, makanan Minang ketemu. Nah, sekarang kita temuin aja di musiknya.
1: Oke. Cocok itu.
2: Cocok. Iya.
0: Biar hasilnya kayak rendang gitu loh.
1: Waduh. Gurih.
0: Nah, sedunia suka tuh
1: makanannya. Okay. Jadi nanti Spotify-nya gila.
2: Kita tungguin aja Temom Pro 2 project next-nya Bang Olan sama Mas Rio. Dan buat Temom Pro 2 yang mau dengerin lagunya Bang Olan nih, mungkin bisa di mana, Bang?
1: Di Spotify, di YouTube, semua yang ada sih.
2: Semua platform
1: di
2: bisa.
1: Semua platform ada, masih mungkinkah Olan?
2: Oke.
1: Jadi itu mewakilin kalian yang sebenarnya pura-pura mencintai pasangan kalian, tapi masih ada hati dengan orang yang sudah pernah berlalu dulunya.
2: Aduh.
1: Udah ngaku aja lah, ngaku. Alah, susah amat.
2: Iya. Dan kalau misalkan mau ngikutin sosial media, boleh nih Bang. Ada sosial media yang aktif nggak nih?
1: Aktif.
2: Sekarang aktif. Kalau aktif aja.
1: Jadi gini, gue nggak tahu ya. Gue kadang mau posting apa juga ada bingung.
2: Oke.
1: Tipikal gue orang yang nggak ini. Jadi kalau ada sesuatu yang berhubungan dengan karir musik, gue suka tuh.
2: Oke.
1: Tapi boleh dicek di @olansabar.
2: Instagram, okay.
1: Sama sih kayak TikTok juga.
2: TikTok
1: itu.
2: Juga ada berarti.
1: Iya.
0: Emang orang Olan ini sabar sih.
1: Oh iya.
2: Oke, kelihatan sih.
1: Olan sabar. Ya, boleh follow-follow lah kita berteman ya,
2: Musik Planner. Oke. Kalau dari Mas Rio sendiri nih, terakhir buat Bang Olan, kedepannya gimana?
0: Iya, gue sama Olan ini dibilang lama banget kenal juga belum, tapi dibilang baru kita udah lumayan kenal juga lama kan.
1: Oh, ternyata satu perguruan kita.
0: Perguruan, dan akhirnya akhirnya rilis, makanya gue ajak jadi narsum di sini. Ya mudah-mudahan bisa kolaborasi dan pastinya Olan ini berkarakter. Ya cuman kadang-kadang belum gitu lah.
1: Thanosnya
0: belum kuat. Iya, apa tuh? Thanosnya belum ada ya.
2: Oh iya iya iya.
1: Emang ada yang harus tidak bisa dijelaskan ya.
0: Hanya Thanos yang tahu.
1: Iya.
0: Jadi mudah-mudahan di berikut-berikutnya ada sesuatu dan orang tahu bahwa oh ya ini memang keren loh. Materinya keren, orangnya keren, suaranya keren. Dan itu bisa mewakili atau relate terhadap orang-orang yang galau-galau di luar sana secara lirik, benar nggak?
1: Benar sekali.
0: Dan musiknya itu diimplementasikan dan orang-orang menyukainya.
2: Oh iya.
0: Salah satu dengan single yang terbaru ini.
2: Oke.
0: Mudah-mudahan kita next kolaborasi.
1: Boleh. Boleh Mas Rio, dengan senang hati. Dengan Mas Ojit juga boleh sebagai penari latarnya.
2: Aduh. Ya kan? Gak mungkin dong.
1: Kita akan ketemu lagi nih di Musik Planner RRI Pro.
2: Masih gitu. Ngobrol di sini.
1: Ngobrol
2: ya.
1: Lagi kalau mereka masih berkenan mendengarkan. Kalau nggak berkenan matikan aja radionya.
2: Aduh, jangan dong.
1: Jangan.
2: Ya. Masih siaran saya.
1: Di depannya radio.
2: Oh iya benar. Ya udah teman Pro 2. Dan tadi makasih banget Bang Olan.
1: Sama-sama
2: Mas Rio udah ngobrol di sore hari ini di Musik Planner. Semoga sukses terus dari lagunya Masih Mungkinkah dan teman Pro 2 masih bareng Ojit di Sore Ceria Weekend.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari 2015 sampai 2020 bisa kamu request sampai jam 7 malam.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

101.5 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Dan sebelumnya kamu sudah ditemenin di Music Pruner bareng Pro 2 FM Jakarta. Ini saatnya aku BTB kembali lagi menjadi teman terbaik kamu di sore ceria. Dan kita sudah masuk di Hit Shuffle. Jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu teman Pro 2 rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 081 1145 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita ya di @rri_pro2banten. Aku tunggu sampai jam 7 sore hari ini teman Pro 2 ya. Kalau gitu untuk menemani sore hari kamu teman Pro 2 satu lagu dari Anne Marie dengan 22.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
2: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
1: Lah, emang ada yang beda?
2: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
1: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
2: Bisa.
1: Komunitas jomblo akut?
2: Boleh banget.
1: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
2: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
1: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
2: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Balik lagi bareng BTB teman Pro 2 di Sore Ceria, dan kita masih di Pro 2 Hit Shuffle nih teman Pro 2 ya. Sudah masuk nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2, datang dari Fikran. Fikran pengen dengerin Taylor Swift dengan Ready For It. Selain itu ada juga dari Nindya. Nindya pengen dengerin Demi Lovato dengan Tell Me You Love Me. Dan selanjutnya ada juga dari Rizky. Rizky pengen dengerin Eka Gustiwana featuring Prince Hussein dan juga Sarah Fajira dengan Tersimpan Di Hati. Buat kamu juga teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle dengan rilisan tahun 2015 sampai dengan 2020. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Terus mana hati satu lagu dari Eka Gustiwana featuring Prince, Huzain dan juga Sarah Fajira teman Pro 2. Kalau kamu mungkin ingat lagu ini karena lagu ini cukup fenomenal juga di tahun 2018 teman Pro 2 ya. Di mana lagu ini tuh diproduserin oleh Eka Gustiwana dan collab sama Prince, Huzain dan juga Sarah Fajira di teman Pro 2. Di balik nadanya yang sangat amat catchy, ternyata lagu ini tuh menyimpan berbagai fakta-fakta yang cukup unik gitu ya, yang mengandung unsur budaya serta rasa nasionalisme teman Pro 2. Jadi sebenarnya lagu ini tuh bagian utama dari proyek album Sons of Java, di mana Eka Gustiwana ini melakukan perjalanan darat menyusuri Pulau Jawa dari barat ke timur selama 20 hari. Nah, di sepanjang perjalanan ia merekam berbagai bunyi otentik dan juga instrumen tradisional langsung dari musisi lokal di berbagai daerah. Dan musiknya juga memadukan aransemen EDM atau pop modern dengan instrumen tradisional Jawa dan Sunda yang direkam selama perjalanan, kayak angklung, kentongan, gamelan, sampai suling dan kecapi Sunda di teman Pro 2. Dan lagu ini juga bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia, tapi pakai bahasa Inggris juga dan menyisipkan lirik bermakna filosofis dalam bahasa Jawa yang dinyanyikan dengan sangat apik oleh Sarah Fajira teman Pro 2. Nah, setelah versi originalnya sukses luar biasa, Eka ini membuat proyek kolaborasi LDR lah gitu ya, yang cukup unik teman Pro 2, di mana ia menggandeng konten kreator dan juga penyanyi dari berbagai penjuru Nusantara, kayak Korigor, Glenn Samuel, Turah Partiana, dan sebagainya, untuk menyanyikan lagu ini dalam 12 bahasa daerah berbeda, yaitu Jawa, Sunda, Bali, Aceh, Makassar, Batak, Minang, Manado, Dayak, Madura, Ambon, dan juga Papua sebagai simbol persatuan Indonesia. Itu teman Pro 2.

saking suksesnya eksperimen lagu ini teman Pro 2, akhirnya Eka Gustiwana juga membuat tren yang baru lagi dengan Sarah Fajira lagi gitu kan, yaitu melahirkan mega hits internasional bersama World Genius yaitu Lati pada tahun 2020. Jadi buat kamu mungkin yang tahu lagu Lati tapi nggak tahu siapa yang produsernya gitu kan, nah ini Eka Gustiwana teman Pro 2. Dan kalau kamu ingat momen apa, ini jadi throwback ke masa-masa SMA aku sih teman Pro 2 gitu kan, kayak zaman-zaman YouTube rap gitu ya. Jadi flashback sedikit lah teman Pro 2 ya. Dan untuk menemani sore hari kamu teman Pro 2, satu lagu dari One Ok Rock ini agak lebih lama lagi dengan Wherever You Are.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Kita sering menggunakan kata HUT atau Dirgahayu untuk mengucapkan selamat, khususnya di momen Hari Kemerdekaan Indonesia. Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, untuk kata Dirgahayu, penulisan atau pengucapan yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia atau Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia, tanpa harus ditambah tulisan HUT atau angka, karena Dirgahayu merupakan kata sifat yang artinya berumur panjang. Sedangkan contoh penulisan atau pengucapan yang benar untuk penggunaan kata HUT RI adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, Selamat Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, atau Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia.

Balik lagi bareng BTB Teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan untuk kamu yang sedang atau sudah melaksanakan ibadah salat maghrib, dan juga untuk kamu yang masih dalam perjalanan, hati-hati di dalam perjalanan Teman Pro 2, apalagi kamu mau malam mingguan gitu kan. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini Teman Pro 2. Ini datang dari Fikri. Fikri pengen dengerin Ade Govinda featuring Fadli dengan Tanpa Batas Waktu. Selain itu ada juga dari Nadifa. Nadifa pengen dengerin Justin Bieber dengan Cold Water. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Another one datang lagi dari Cynthia. Cynthia pengen dengerin Lihi dengan My Love. Dan selain itu ada juga dari Kartika. Kartika pengen dengerin Juice Lucy dengan Terlalu Tinggi. Buat kamu juga Teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle. Sampai dengan jam 7 sore hari ini bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

BTV teman Pro 2 di Pro 2 Hit Shuffle. Dan sudah masuk lagi nih untuk request lagu di sore hari ini teman Pro 2. Datang dari Regina. Regina pengen dengerin Tiara Andini dengan Gemintang Hatiku. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya teman Pro 2. Dan selain itu ada juga dari Regi. Regi pengen dengerin God's Plan by Drake katanya. Okay, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya teman Pro 2. Selain itu ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Cheryl Sainavia dengan Sweet Talk katanya. Alright, sudah kita masukkan juga ke dalam playlist nih teman Pro 2. Dan buat kamu juga teman Pro 2 masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik di Pro 2 Hit Shuffle sampai dengan jam 7 sore hari ini. Bisa langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 116 atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2bantan.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

0: dong permainan itu? Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini.

Satu lagu dari Sales Sylvia featuring Rizky Febian dan juga Chandra Leo dengan Sweet Talk teman Pro 2 menandai penghujung pertemuan kita di sore hari ini. Tapi kamu jangan sedih karena malam minggu ini bakal ditemenin Rama di juga malam sampai dengan jam 12 malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Kalau gitu aku BTB dan seluruh tim teknik yang bertugas hari ini pamit undur diri dengan satu lagu dari Zen featuring Taylor Swift dengan I Don't Wanna Live Forever. Bye bye teman Pro 2.

Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.

2. Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, PT Berantas Abipraya Persero memperkuat kualitas sumber daya manusia dengan menggratiskan sertifikasi kompetensi kerja manajemen sumber daya manusia bagi 100 peserta melalui program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan menyiapkan talenta yang kompeten dan juga adaptif menghadapi perubahan sebuah industri.

Beralih ke informasi selanjutnya, teman Pro2 Roni Parulian kembali membuka lembaran baru dalam perjalanan bermusiknya. Karena setelah memperkenalkan diri melalui album perdana, penyanyi sekaligus singer-songwriter tersebut kini menghadirkan album keduanya bertajuk Dunia dan Seisinya di bawah naungan Universal Music Indonesia.

Tantangan baru, target baru, dan semangat baru. Ivan Mahmud kini resmi menjadi bagian dari Persija untuk menyambut Super League musim 2026-2027. Striker asal Kroasia berusia 29 tahun itu mempersiapkan kontribusi terbaiknya di lini depan. Well, usai sudah Info Pro 2 bersama Rama, next kita lanjut di District Domestic.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku. Jaga Malam
2: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, selamat malam teman Pro 2. Kamu ditemenin lagi ya sama Rama di malam hari ini setelah 2 hari ditemenin sama Nandu Putra. Kira-kira kangen gak nih ya 2 hari Rama menghilang dari land di malam hari ini teman Pro 2. Tapi tenang aja, seperti biasa Rama akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam obrolan yang seru dan juga tentunya lagu-lagu yang akan menemani kamu ya. Anyway, gimana kabarnya teman Pro 2? Masih tepat di tanggal 12 September 2026 di malam Minggu. Semoga malam harinya baik-baik saja ya teman Pro 2. Dan semoga weekend hari ini bisa menjadi tempat istirahat buat kamu. Mendengarkan juga Rama banyak ngomongnya nih ya di malam hari ini. Dan oke, kita lanjutin lagi kali ya. Karena biasanya dari jam 7 sampai jam 8 malam di malam Minggu teman Pro 2, seperti biasa akan ada segmen District Domestic, dimana kita bakalan ngobrol seputar music-music lokal, tepatnya di area yang ada di Provinsi Banten ya. Lanjut lagi dari jam 8 sampai jam 9 malam akan ada segmen Music and Info di mana Rama bakalan ngasih informasi terkini. Eits, belum selesai teman Pro 2, masih ada 2 jam sisanya lagi. Dari jam 9 sampai jam 11 malam cerita penutup hari ini merupakan sesi-sesi curhat ya. So, dengan rundown yang sangat panjang banget di malam Minggu ini, Rama akan menemani kamu malam Minggu kamu yang sendu gitu ya, yang galau, mungkin langsung aja dengerin Rama sampai jam 12 malam nanti, dipantengin terus ya. Jadi kalau kamu misalkan punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45 1016.

0: to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
1: 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng Rama di District Domestic. Ya, setelah kemarin Rama menemani kamu di program khusus Hari Radio tepatnya tanggal 11 September ya. Ada Loka District, kolaborasi Pro 2 Banten dan juga Surabaya. Lebih tepatnya sama Mas Fauzan nih pada semalam gitu ya, ngobrolin musik-musik indie selama 2 jam nih kemarin. Nah, kali ini kita balik lagi ke originalnya District Domestic, teman Pro 2. Pada malam hari ini kita bakalan ngobrol tentang satu fase yang mungkin cukup relate buat kamu yang baru lulus sekolah atau lulus kuliah lah ya, lebih tepatnya gitu. Itu adalah masuk dunia kerja. Nah, tiba-tiba kehidupan berubah drastis ya. Kita kasih aja namanya band renggang di fase first jobber kali ya. Bayangin dulu mungkin waktu kamu masih kuliah, latihannya gampang, tinggal bikin jadwal, malam ketemu di studio, biasanya juga akhir pekannya manggung. Tapi begitu semuanya mulai dapat pekerjaan pertama, kehidupan tuh biasanya berubah nih teman berdua. Ada yang kerjanya dari pagi sampai sore, ada yang dapat shift lah, ada yang pulang pergi lintas kota, bahkan ada yang lembur, sampai ada yang weekendnya justru dipakai buat istirahat. Akhirnya band yang dulu bisa ketemu seminggu dua kali, sekarang tuh ketemu buat buat lengkap aja rasanya kayak susah banget gitu ya. Satu personel kosong karena lembur, yang lain lagi pulang kampung, satunya udah booking acara keluarga. Grup chatnya sih tetap rame, tapi isinya lebih sering bikin meme gitu ya daripada bahas bikin lagu. Tapi teman Pro 2, renggang tuh bukan berarti selalu bubar ya. Ada fase dalam hidup ketika prioritas emang berubah nih. Pekerjaan pertama membawa tanggung jawab baru, mulai dari kebutuhan finansial sampai adaptasi dengan lingkungan profesional. Dan kalau sebuah band mau bertahan, mereka emang harus sama-sama belajar beradaptasi dalam dengan perubahan-perubahan tersebut ya. Kita bahas lebih dalamnya selama 1 jam ke depan karena Mas Brand nih dengan lagunya Family Reggae, salah satu musisi lokal dari Banten, akan menemani kamu di malam hari ini.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

unsur sebelum berkembang. From Sakit to Sick, dikemas dengan nuansa hip hop to BM Serang Indonesia. Check the mic.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

Mambro 2, kamu baru saja ditemenin satu lagunya Daniel Abraham berjudul Gembira di Distrik Domestik pada malam hari ini. Salah satu musisi atau rapper ya, masih remaja asalnya Tangerang, teman Pro 2. Dan selalu setia gitu hadir di list-list Distrik Domestik Pro 2 Banten tentunya ya. Kali ini kita lanjutin lagi pembahasan kita, teman Pro 2. Salah satu tantangan mungkin terbesar kali ya sebagai first jobber atau mungkin pekerjaan pertama yang mungkin masih ngeband adalah ngebagi energi antara pekerjaan dan juga passion. Karena kerja pertama tuh biasanya membutuhkan adaptasi besar banget gitu ya. Kita harus belajar budaya kantor, paham sama tugas, ngejar target, belum lagi menghadapi perjalanan pulang perginya. Dan ya, yang paling susah adalah menjaga kondisi fisik, teman Pro 2. Setelah seharian kerja, energi untuk latihan musik tuh kadang tinggal satu bar gitu ya. Itu pun kayak lampu merah jadinya. Di sisi lain, musik juga punya kebutuhan, teman Pro 2. Band perlu latihan, perlu bikin lagu, belum lagi rekam, bikin-bikin konten. Kan sekarang semua musisi harus bisa ya, serba bisa gitu. Apalagi jaga komunikasinya sama pendengar gitu. Kalau misalkan semua personel mengalami fase hidup yang sama, kayaknya aktivitas band ikutan berubah gitu ya. Disinilah pentingnya redefinisi ekspektasi. Band tuh gak harus selalu produktif seperti ketika masih punya banyak waktu ya. Mungkin dari yang sebelumnya bisa ngerilis beberapa lagu dalam setahun, sekarang tuh cukup menyelesaikan satu karya dengan proses yang lebih matang. Latihan yang tadinya seminggu sekali itu bisa jadi dua minggu sekali. Yang penting komunikasi dan komitmennya masih ada, teman Pro 2. Justru pekerjaan pertama juga bisa menjadi sumber pengalaman baru untuk musik gitu ya. Ketemu banyak karakter manusia, udah kena pressure tuh, nemuin rutinitas baru, sampai ngerasain tanggung jawab finansial nih. Ini yang paling agak-agak tricky ya. Semua pengalaman itu tentunya bisa menjadi bahan cerita untuk karya gitu ya. Jadi teman Pro 2 selalu ingat, kerja itu tuh boleh banget. Jangan sampai gak kerja, teman Pro 2. Gimana pun juga ngeband itu tetap passion, tetap dijalanin as long kamu bisa membagi waktunya dan bisa menyeimbangkan semuanya kali ya.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: Mbak Dewi. Mbak Dewi. Mau gabung judi online enggak? Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Mbak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya. Pasal 427 Undang-Undang KUHP berbunyi, setiap orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.

Dan masih ditemenin sama Rama di Distrik Domestik pada malam hari ini. Kamu baru aja ditemenin salah satu musisi lokal ya dari Provinsi Banten, teman Pro 2, Haikal Ramdan, dengan lagunya berjudul Rumah Yang Sama nih. Yuk kita lanjutin lagi pembahasan kita di Distrik Domestik. Kali ini kita masuk ke fun fact-nya kali ya. Ada satu konsep menarik dalam psikologi kerja dan juga kreativitas yang sering banget disebut dengan work-life balance, teman Pro 2. Menurut penelitian yang dipublikasikan sama APA, tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadi itu bisa sebenarnya saling mempengaruhi. Ketika tuntutan dari satu sisi terlalu gede, energi, waktu, dan perhatian untuk sisi lainnya juga bisa ikutan berkurang gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya sangat relevan banget untuk kehidupan anak-anak band ya, karena band tuh pada dasarnya adalah bentuk kerja kolaboratif. Ketika setiap anggota punya pekerjaan, punya pasangan, punya keluarga, mungkin punya tanggung jawab yang lain, maka waktu dan energi yang tersedia untuk band tuh otomatis berubah gitu ya. Yang menarik lagi, penelitian mengenai kreativitas juga menunjukkan bahwa keterbatasan tuh nggak selalu berarti kreativitasnya mati. Justru batasan waktu dan sumber daya itu sebenarnya bisa mendorong seseorang mencari cara baru untuk menyelesaikan tantangan baru lagi kali ya. Jadi kalau sekarang band kamu nggak bisa latihan sesering dulu, bukan berarti kreativitasnya juga berhenti, teman Pro 2. Bisa jadi format kerjanya yang sebenarnya perlu diubah ya. Misalnya ngerjain demo tuh secara remote sekarang, bertukar file tuh sekarang lewat online, bikin jadwal latihan tuh sekarang lebih terencana, atau mungkin memanfaatkan waktu kosong yang lebih efektif kali ya. Jadi untuk teman Pro 2, waktu emang makin sedikit ketika emang kita lagi udah dewasa, tapi kreativitas tuh gak harus ikutan mengecil ya. Kadang kita cuma perlu belajar memainkan ritme-ritme yang baru. Asik deh. Dan pada malam hari ini kamu akan ditemenin dulu satu lagunya Right Hand ya. Ini musisi dari kota Cilegon dengan lagunya Bintang Kisahku di Distrik Domestik pada malam hari ini. Enjoy.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Gak kerasa Rama udah menemani kamu di distrik domestik dalam 1 jam belakangan ini ya teman Pro 2. Dan ada satu hal menarik dari fase first jobber nih, apalagi untuk kamu yang ngeband. Mungkin dulu ukuran keseriusan sebuah band adalah seberapa sering kita latihan, mungkin seberapa banyak manggung juga, atau mungkin seberapa cepat sih kita ngerilis lagu gitu ya. Tapi setelah semua anggota mulai kerja, kayaknya ukuran itu bisa berubah ya teman Pro 2. Keseriusan tuh justru kelihatannya dari gimana sih mereka menjaga komunikasi, ngehargain waktu satu sama lain, dan tetap punya kemampuan untuk berkarya meskipun hidup tuh udah jauh lebih kompleks gitu ya. Karena emang band juga biasanya mengalami fase tumbuh dewasa ya. Yang dulu bisa nongkrong sampai tengah malam setelah latihan, sekarang mungkin harus pulang karena besok pagi ada meeting. Yang dulu mungkin bisa langsungan nih manggung keluar kota secara spontan aja, sekarang harus ngajuin cuti dulu gitu ya. Dan itu bukan sesuatu yang memalukan teman Pro 2, emang itu bagian dari kehidupan ya. Kalau emang musik masih menjadi bagian penting dalam hidup kamu, selalu akan ada cara lah ya untuk mempertahankannya juga teman Pro 2. Mungkin gak seintens dulu, tapi tentunya bisa lebih terarah. Karena pada akhirnya yang ngebuat sebuah band bertahan tuh bukan cuma bakat atau chemistry ya, tapi lebih ke arah kesediaan semua anggotanya untuk mungkin terus cari titik temunya. Semuanya harus berusaha aja sih teman Pro 2. Dan lagu terakhir yang akan menemani kita di Distrik Domestik edisi malam hari ini datang dari satu band dari kota Serang ini. Nama bandnya Misery dengan judul lagunya Paranoid. So kita lanjutin lagi ke segmen Music and Info.

0: Duh, pesen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini ya teman Pro 2. Kali ini kita masuk ke segmen Music and Info. Kita bakalan ngobrolin sesuatu yang mungkin kedengeran kayak cerita film science fiction, tapi sebenarnya lagi jadi salah satu topik yang serius nih di dunia teknologi teman Pro 2 ya, apalagi ya kalau bukan AI nih. Nah, beberapa waktu terakhir nama mantan researchers Anthropic dan juga OpenAI, ini Jacob Clarkson namanya, sempat bikin heboh teman Pro 2 setelah pernyataannya soal kemungkinan AI itu bisa membawa resiko besar tentunya buat umat manusia sebelum akhir dekade ini. Tapi ternyata ya, kekhawatiran Clarkson tuh bukan berasal karena AI yang sekarang udah bisa menguasai dunia. Enggak teman Pro 2, justru menurutnya AI ini saat ini belum punya kemampuan untuk menyebabkan kepunahan manusia. Yang bikin Clarkson was-was adalah perkembangan kemampuan AI yang super duper cepat ya. Kalau misalkan dulu AI lebih banyak kita pakai buat coding gitu ya, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan tertentu, sekarang nih kemampuan udah mulai berkembang sampai berpotensi menggantiin manusia dalam sejumlah jenis pekerjaan. Nah, bagian yang lebih bikin mikir gitu ya adalah konsep yang disebut dengan recursive self-improvement. Sederhananya AI itu bisa digunakan untuk membantu manusia melakukan riset dan mengembangkan AI berikutnya. Nah, kalau misalkan proses ini terus berulang, perkembangan kecerdasan AI itu berpotensi melaju jauh lebih cepat teman Pro 2. Inilah yang kemudian sering dikaitkan dengan istilah intelligence explosion, ketika kemampuan AI bisa berkembang sampai jauh melampaui kemampuan manusia. Menariknya lagi teman Pro 2, Clarkson sendiri juga melihat persoalan regulasi dari sisi yang berbeda ya. Menurutnya bukan berarti perusahaan-perusahaan AI semuanya tuh anti regulasi, enggak kayak gitu. Justru ada banyak orang di industri yang menginginkan adanya aturan bersama. Masalahnya muncul kekhawatiran kalau misalkan satu pihak berhenti mengembangkan AI sementara kompetitor lain mau baik perusahaan maupun negara terus ngelaju, ya akhirnya semua merasa harus tetap ikut dalam perlombaan ya. Jadi enggak akan ada habisnya nih kalau misalkan enggak ada regulasinya. Dan karena kekhawatiran itulah Clarkson akhirnya memilih untuk meninggalkan Anthropic ya. Dia katanya sih ngerasa udah gak bisa lagi menjadi bagian dari perkembangan tersebut. Kalau menurut kamu kayak gimana nih teman Pro 2?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, dia yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi dibuka.
2: Deadlighter merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlighter? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: banget nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya?
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Yes, teman berdua masih ditemenin sama Rama di Jaga Malam hari ini. Kamu juga baru aja mendengarkan satu lagunya New Jeans ya, berjudul Could Cool With You di malam hari ini. Kita lanjutin lagi ya ngobrolin seputar AI, teman berdua. Karena kalau ngomongin seputar AI, biasanya yang kita bahas adalah pekerjaan manusia yang keambil gitu ya. Kali ini ada cerita yang sedikit lebih lucu, lebih menarik kali ya. Karena band sekelas Muse aja tuh bisa kena imbas dari perkembangan AI, teman berdua. Baru-baru ini, jagat media sosial tuh rame banget karena band rock asal Inggris, Muse, itu diketahui harus mengganti username mereka. Padahal nama Muse sendiri itu udah mereka gunain selama kurang lebih puluhan tahun ya. Dan username mereka sebelumnya juga super straightforward, yaitu adalah @muse. Nah, sekarang di Instagram mereka menggunakan @museband, teman pro 2. Sementara di platform X, username-nya berubah jadi Muse the Band. Jadi kalau teman pro 2 lagi nyari akun resminya band Muse, jangan sampai malah bingung karena tiba-tiba ada tambahan kata di belakangnya ya. Yang bikin situasinya makin menarik lagi, perubahan username ini terjadi setelah Meta tuh meluncurkan produk AI terbaru yang juga bernama Muse, teman pro 2. AI tersebut itu dirancang sebagai kayak agen digital kali ya, yang bisa ngebantu pengguna melakukan beragam aktivitas, mulai dari ngatur jadwal, belanja, ngelakuin pembayaran, sampai kayak ngelola email. Nah, sampai sekarang pihak band Muse sendiri belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan perubahan username tersebut. Jadi belum bisa dipastikan apakah perubahan ini emang berkaitan langsung dengan hadirnya AI Muse dari Meta, atau emang ada alasan dibaliknya kali ya. Tapi kalau emang ada hubungannya, ceritanya cukup unik ya. Nama yang udah melekat dengan sebuah band selama puluhan tahun harus dibuat sedikit lebih panjang gara-gara nama yang sama yang lagi dipakai sama teknologi terbaru. Dan ini sekaligus menunjukkan betapa cepatnya sih dunia teknologi berubah gitu ya. Dulu kalau dengar nama Muse, kemungkinan besar langsung kelintasnya nah band rock gitu. Nah, kalau sekarang tuh bisa jadi kayak AI ya. Karena AI aja sekarang udah pakai namanya Muse, teman pro 2. Jadi di era AI sekarang bukan cuma pekerjaan tapi username juga bisa ikutan berubah nih.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah. Tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: To mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.
3: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
4: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
3: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
4: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja. Seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
3: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
4: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang ditelan zaman.
3: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
5: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini teman Pro 2, dan kita lanjutin lagi gitu ya ngobrolin seputar apapun. Kali ini kita ngobrolin kehidupan seputar calon ratu nih. Mungkin udah kebayang ya kayak istana, acara kenegaraan, pakaian-pakaian formal, atau mungkin segala sesuatu yang sifatnya protokoler. Tapi ternyata teman Pro 2, calon ratu dari negara Spanyol itu punya momen yang mungkin relatable banget sama kehidupan anak kuliahan ya. Namanya adalah Princess Leonor de Asturias ya, yang merupakan pewaris tahta Spanyol nih, baru aja memulai babak baru sebagai seorang mahasiswi di universitas di kota Madrid gitu ya. Usianya baru saja menginjak 20 tahun, Leonor nih memilih jurusan ilmu politik dan mengaku antusias menjalani hari pertamanya, sekaligus juga bertemu dengan teman-teman baru gitu ya. Yang menarik lagi adalah meskipun statusnya adalah calon ratu sekaligus pewaris tahta, Leonor nih ternyata nggak mendapatkan perlakuan khusus di kampus teman Pro 2. Dia tuh katanya akan mengikuti perkuliahan pada umumnya aja, kayak ngikutin kurikulumnya dan tentunya beragam kegiatan akademik yang sama dengan mahasiswa lainnya. Bahkan dari segi penampilannya belakangan ini lagi viral gitu ya, foto hari pertamanya yang cukup simpel banget. Leonor tuh tampil dengan jeans white leg, kemeja putih, sneakers dan tas berwarna hitam. Jadi nggak ada vibe calon ratunya teman Pro 2. Emang lebih ke arah mahasiswa aja ini baru masuk gitu ya di kelas pagi hari gitu. Nah, pilihan jurusannya juga berbeda dari sang ayah gitu ya, Raja Felipe VI yang dulu mengambil pendidikan hukum. Selama kurang lebih 4 tahun ke depan nih, Leonor bakal mempelajari banyak hal yang tentunya berkaitan dengan dunia politik ya, mulai dari teori-teorinya, sosiologinya, hukum tata negaranya, administrasi publiknya, sejarahnya, sampai politik Spanyolnya kali ya, bahkan Eropa dan internasional. Nah, pendidikan ini tentu bukan sekedar soal mendapatkan gelar aja, tapi ini juga sebenarnya sebagai calon penerus tahta gitu ya. Makanya pengetahuan tentang politik dan pemerintahannya juga harus punya bekal yang banyak dan punya banyak apa ya, hasanah seputar politik kali ya untuk perannya di masa depan. Soalnya ini calon ratu teman Pro 2 ya. Ini berat banget ini beban di pundaknya nih. Dan sebelum kita lanjutin lagi gitu ya di segmen Music and Info pada malam hari ini, Rama kali ini mendapati sebuah request dari pendengar bernama Sakti. Dia pengen request lagunya Randy Pandugo dengan Pamungkas dengan judul lagunya Friends ya. So, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit, langsung aja yuk request ya ke WhatsApp kami di 081 1145 1016.

0: pulang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata hingga melupakan kewajiban

Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Barusan kamu baru aja ngedengerin satu lagunya Buram Band ya, dengan judul lagunya 365 yang direquest oleh Fahri pada malam hari ini. Terima kasih sudah request ya pada malam hari ini. Rama tungguin teman Pro 2. Kalau misalkan ada yang pengen request lagi gitu ya, langsung aja nomornya ke 081 11 45 116. Kali ini kita berada di penghujung segmen Music and Info ya. Karena band punk asal Bali, Superman Is Dead, atau yang biasa dikenal dengan SID, baru-baru ini mencuri perhatian internet teman Pro 2 setelah membagikan cerita perjalanan mereka menuju Pulau Lembongan nih. Ceritanya waktu itu katanya mereka lagi ada di Sukabumi dan harus bersiap menuju Lembongan untuk manggung. Masalah muncul ketika penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta harus ditutup nih akibat kemarin ya erupsi Gunung Krakatau. Bukannya batal, rombongan SID justru putar otak ya teman Pro 2. Mereka akhirnya mencari alternatif perjalanan dengan jalur darat. Dari Sukabumi, mereka menuju Jakarta untuk naik kereta dari stasiun Gambir ke Yogyakarta. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke Solo untuk kemudian naik pesawat menuju Bali. Dan perjuangannya ternyata nggak berhenti di situ teman Pro 2. Barang bawaan mereka juga harus ikut menjalani adventure-nya sendiri. Dari mobil dipindahin ke kereta, kemudian pindahin lagi tuh ya ke perjalanan pesawat. Begitu sampai Bali, masih ada satu kendaraan lagi yang harus dinaikin teman Pro 2, itu adalah boat. Yaitu kapal teman Pro 2 menuju Pulau Lembongan. Kalau dihitung-hitung, total perjalanan mereka kurang lebih 24 jam. Satu harian teman Pro 2. Darat udah, kereta udah, udara udah, laut pun digas ya. Jadi udah kebayang. Badan mungkin udah minta rebahan, tapi masih harus mikirin soundcheck dan naik panggung ya. Tapi justru disitulah kerennya. Daripada menjadikan situasi sebagai alasan untuk membatalkan pertunjukan, SID ini memilih jalan lain supaya konser mereka tetap berjalan ya. Ini beneran definisi the show must go on ya. Jadi itulah teman Pro 2, bisa jadi panutan ya dari band-band belakangan ini.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

media sosial atau platform digital. Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2, setelah 1 jam dari jam 8 sampai jam 9 malam ngobrolin seputar informasi terkini. Kali ini kita masuk ke cerita penutup hari ini kali ya teman Pro 2. Dan ada satu fase kehidupan yang emang cukup menyebalkan setelah liburan panjang nih. Badan udah kembali ke rumah, koper juga udah dibongkar, udah dibalikin ke lemari, foto-foto juga udah ada di galeri, oleh-oleh juga udah dibagiin, tapi sebenarnya pikiran masih ketinggalan di tempat liburan. Siapa yang kayak gini juga nih teman Pro 2. Anehnya lagi lusa udah ketemu Senin ya, padahal besok udah Minggu nih. Belum lagi alarmnya nanti bunyi lagi, kalendernya penuh lagi, grup kantor yang tiba-tiba sepi, tiba-tiba rame lagi. Dan yang paling brutal juga hari Senin tuh kerasa datang tanpa pernah diundang ya. Fenomena ini teman Pro 2 sering disebut dengan post holiday blues. Sederhananya muncul perasaan sedih, kehilangan semangat, malas, atau mungkin sulit kembali menikmati rutinitas setelah periode liburan selesai. Ini bukan berarti seseorang gak bersyukur udah mendapatkan liburan. Justru karena liburan menyenangkan, transisi kembali ke rutinitas tuh kayak kontras banget rasanya ya. Bayangin beberapa hari sebelumnya kamu bangun tanpa alarm, makannya kapan aja, pergi ke tempat baru, ngobrol sampai malam, atau mungkin sekedar rebahan tanpa ngerasa punya deadline dan juga beban ya. Kemudian tiba-tiba balik lagi nih ke mode kerja, penuh jadwalnya, penuh targetnya, belum meetingnya, belum di chatnya dan lain-lain gitu ya teman Pro 2. Jadi kontrasnya tuh kerasa semakin ekstrim. Dan sebenarnya ini menarik banget ya, karena yang bikin sedih bukan selalu pekerjaannya. Bisa jadi otak tuh lagi mengalami perubahan ritme yang cukup besar ya. Dari kebebasan kembali ke struktur nih. Jadi kalau misalkan pada malam hari ini kamu merasa belum rela kembali ke rutinitas, mungkin bukan karena kamu malas kerja ya, emang jiwanya masih liburan teman Pro 2. Dan kita bakalan bahas tuntas mendalam selama 2 jam ke depan teman Pro 2. Tapi satu lagu dari Pamungkas akan menemani kamu di malam hari ini terlebih dahulu.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

Yes, satu lagu dari Ardhito Pramono berjudul Sudah Menemani Malam Minggu Kamu Yang Syahdu dan Kesepian Itu, Teman Pro 2. Dan masih ditemenin sama Rama ya, tenang aja Teman Pro 2, kurang lebih sampai malam nih, larut malam akan ditemenin sama Rama terus. Kita lanjutin lagi kali ya pembahasan kita seputar post holiday blues. Dan kalau membicarakan seputar ini, emang ada sisi menyenangkannya juga gitu ya, karena sebenarnya kemampuan kita merasa kehilangan setelah liburan itu nunjukin kalau periode itu emang ngasih pengalaman yang berarti banget gitu. Liburan tuh bisa ngasih jarak dari pekerjaan, ada perubahan suasananya, ada aktivitas barunya, kesempatan ngabisin waktu sama orang lain, bahkan sekedar punya kontrol lebih besar gitu ya terhadap gimana sih hari mau dijalanin. Kalau kita lihat dari sebuah penelitian di Tourism Management terhadap 777 responden, itu menemukan Teman Pro 2, pengalaman liburan yang memberikan rasa rileks, pelepasan dari pekerjaan, kontrol terhadap aktivitas, serta pengalaman baru, itu katanya berkaitan dengan kepuasan terhadap liburan dan kepuasan hidup. Makanya duka setelah liburan kadang muncul justru karena kita baru aja ngerasain sesuatu yang menyenangkan. Nah, ada sisi lainnya nih, liburan juga bisa menciptakan standar sementara yang sulit dipertahankan gitu ya. Bangun siang kerasa normal, makan enak setiap hari kerasa biasa aja, gak buka email juga kerasa mewah gitu ya, dan waktu kayak punya sendiri Teman Pro 2. Begitu balik kerja, standar kayak gitu langsung berubah ya. Belum lagi kalau liburan sebenarnya gak bener-bener santai. Ada perjalanan panjangnya, belum macetnya lah, itinerary padatnya lah, biaya yang bikin rekeningnya tiba-tiba habis lah. Nah itulah, atau mungkin drama-drama teman-teman di perjalanan gitu ya. Jadi jangan menganggap semua orang pasti pulang dari liburan dengan baterai 100%. Ada juga yang pulang membawa energi baru, ada juga yang pulang bawa cucian, bawa tagihan, dan kebutuhan recovery tambahan. Itulah lucunya liburan ya, kita pergi untuk mencari ketenangan, tapi pulangnya bawa banyak foto untuk dipilih diupload di Instagram Teman Pro 2. Kalau misalkan ada satu hal yang menarik dari post holiday blues, kita bukan cuma kehilangan tempat liburan ya, tapi kehilangan sementara pola hidup yang kerasa lebih bebas nih.

to mainstream, say no more. Welcome to District Domestic, yang siap nemenin kamu bareng lagu dari musisi Banten yang underrated but totally worth it. Kamu juga bisa request lagu favorit kamu setiap Sabtu jam 7 malam. Cuma di 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Stay authentic, stay original. District Domestic.

0: istirahat nih. Aku tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: Jangan galau malam-malam.

Kamu masih ditemenin sama Rama di 101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Dan kita lanjutin lagi yuk pembahasan kita seputar post holiday blues, teman Pro 2. Sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan debatable. Apakah post holiday blues sebenarnya sesuatu yang negatif? Nah, kalau kita lihat dari permukaannya aja, tentu nggak enak rasanya ya teman Pro 2. Semangatnya jadi turun, pekerjaannya kerasa lebih berat, konsentrasinya nggak balik-balik. Bahkan rutinitas yang biasa aja tuh mendadak jadi sangat-sangat membosankan. Tapi tentunya ada sisi menariknya ya. Perasaan gak nyaman setelah liburan bisa menjadi semacam cermin. Kamu jadi bisa nih melihat perbedaan antara kehidupan ketika sedang punya waktu bebas dengan kehidupan ketika kembali bekerja. Misalnya, selama liburan kamu ngerasa jauh lebih tenang karena gak ngebuka apapun gitu ya. Gak ngebuka email, gak ngebuka WhatsApp setelah jam kerja. Atau kamu ternyata sangat menikmati waktu bersama keluarga. Atau kamu sadar bahwa aktivitas sederhana seperti olahraga, jalan kaki, baca buku, sekedar atau mungkin sekedar punya waktu kosong ternyata sangat berpengaruh terhadap mood. Nah, itu adalah informasi yang sebenarnya cukup berharga ya. Karena mungkin masalahnya bukan di liburannya yang terlalu menyenangkan. Bisa jadi rutinitas normalnya menguras energi. Di sisi lain, jangan juga setiap rasa malas setelah liburan langsung dianggap sebagai tanda bahwa pekerjaan kamu salah atau mungkin hidup kamu harus dirombak total. Emang ada kemungkinan kamu sedang mengalami masa transisi aja ya. Kalau setiap selesai liburan kita langsung ngambil keputusan besar karena ngerasa hidup di kantor gak manusiawi, bisa-bisa surat resign ditulis dalam keadaan masih jet lag, teman Pro 2. Jadi plus minusnya ada di post holiday blues bisa menjadi sinyal untuk mengevaluasi keseharian kamu. Tapi belum tentu merupakan bukti bahwa seluruh hidup profesional harus dibongkar ya, karena tentunya ada beda antara butuh penyesuaian dengan udah gak cocok sama kehidupan gitu ya. Dan dua kalimat itu jangan ditukar hanya gara-gara hari pertama masuk kerja kerasa berat karena habis liburan, teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Yes, teman Produa masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Setelah kurang lebih 1 jam membahas seputar Post Holiday Blues, kali ini kita masuk ke sesi Fun Fact. Ada penelitian yang cukup menarik soal apa yang terjadi setelah orang kembali dari liburan, teman Produa. Dalam survei American Psychological Association atau APA tahun 2025 terhadap 1.512 pekerja di Amerika Serikat ya, teman Produa, hampir seperempat responden atau sekitar 24% itu mengatakan efek positif liburan seperti energi yang lebih baik dan stres yang lebih rendah langsung hilang setelah kembali bekerja ya. Nah, sementara sekitar 40% mengatakan manfaatnya hanya bertahan beberapa hari aja. Jadi kalau misalkan kamu pernah merasa baru 2 hari masuk kerja udah capek lagi, ternyata pengalaman itu bukan sesuatu yang asing ya. Tapi ada detail yang lebih menarik lagi, teman Produa. APA juga mengingatkan nih bahwa liburan tuh gak seharusnya dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mengimbangi lingkungan kerja yang penuh dengan tekanan. Kalau emang sumber stresnya tetap ada, manfaat liburan bisa cepat terkikis setelah seseorang kembali ke kondisi tersebut. Ini penting banget karena seringkali kita punya pola seperti ini ya, kerja sampai capek, liburan, ngerasa seger, balik lagi, kerja lagi, stres lagi, terus nunggu liburan berikutnya. Kalau misalkan siklusnya terus seperti itu, liburan akhirnya kayak tombol restart yang harus ditekan setiap beberapa bulan karena sistemnya sendiri nggak pernah diperbaiki. Dan ada fun fact yang nggak kalah menarik juga, karena penelitian longitudinal tentang pekerja mengambil liburan panjang menemukan bahwa setelah kembali dari liburan, mereka menunjukkan peningkatan cognitive flexibility atau fleksibilitas berpikir ya, dan menghasilkan ide yang lebih beragam dibandingkan sebelum liburan. Jadi liburan bukan cuma tentang foto-foto bagus atau makanan-makanan enak aja, kuliner-kulineran gitu ya. Ada kemungkinan otak emang mendapatkan ruang untuk kembali melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda. Kesimpulannya setidaknya sampai pada malam hari ini, liburan tuh bisa ngisi ulang baterai, tapi kalau aplikasinya tetap menguras baterai 24 jam, jangan heran kalau misalkan persentasenya cepat turun lagi ya. Itu baterai health-nya perlu dijaga, teman Pro 2.

0: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
1: Udah.
0: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh, capek. Udah. Tau capek.
1: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: That shit's gonna be crazy.
1: Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Masih ditemenin sama Ramadi Jaga malam hari ini teman Pro 2. Melanjutkan lagi pembahasan kita seputar post holiday blues ya. Setelah liburan ada dua kubu manusia, kali ini kita masuk ke sesi pro kontranya. Kubu pertama ngerasa harus langsung gas. Begitu masuk kerja, semua email harus dibalas, semua pekerjaan yang tertunda harus diberesin, semua meeting harus dikejar dan mentalnya seperti habis kehilangan beberapa hari dan sekarang harus membayar utang produktivitas. Terus kalau kita lihat dari sisi kubu yang lain gitu ya, itu ngerasa transisi itu harus dilakukan secara perlahan. Hari pertama itu dipakai untuk ngelihat situasi, nyusun ulang prioritas, ngecek pekerjaan yang tertunda, kemudian perlahan kembali ke ritme yang normal. Tapi kalau ditanya nih, mana sih yang benar gitu ya, sebenarnya nggak ada jawaban yang berlaku untuk semua orang ya. Tapi ada satu masalah yang sering muncul, yaitu adalah backlog teman berdua. Selama kamu liburan, pekerjaan mungkin nggak berhenti, emailnya bertambah, deadline tetap jalan, proyeknya tetap bergerak, dan keputusan tertentu mungkin menunggu kepulangan kamu gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari American Psychological Association, itu mencatat bahwa ketika seseorang kembali dari cuti dengan tumpukan pekerjaan yang besar, manfaat positif dari waktu libur dapat lebih cepat menghilangkan karena tekanan kembali meningkat gitu ya. Makanya masalahnya bukan sekedar apakah seseorang bisa menikmati liburan atau enggak. Pertanyaannya juga, apakah sistem kerja memungkinkan orang kembali tanpa harus dihantam tsunami pekerjaan? Karena kalau seseorang baru masuk kantor, terus tiba-tiba ngelihat 146 email belum kebaca, WhatsApp juga belum dibalas-balas, rasanya emang sulit memposisikan antara post holiday blues dengan post holiday horror ya. Disinilah menurut Rama menariknya nih, produktivitas itu bukan berarti hari pertama setelah liburan harus menjadi orang yang paling sibuk. Kadang yang lebih masuk akal justru mengembalikan ritmenya secara bertahap, menentukan juga prioritasnya dan menghindari keinginan menyelesaikan semuanya dalam satu hari. Jadi kalau misalkan nih kamu balik lagi hari Senin kerja teman Pro 2, jangan langsung ngerasa harus ngebalas semua dosa pekerjaan selama liburan ya. Santai aja. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita pada malam hari ini, kali ini Rama mendapati sebuah request ya dari pendengar bernama Sasa. Dia pengen request lagunya Hindia yang Rumah ke Rumah. So, tanpa banyak basa-basi lagi, langsung enjoy aja pada malam hari ini teman-teman berdua.

0: yang curhat nih, aku tuh capek banget tau. Masa iya semua.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

Yes, teman berdua, kamu masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya. Kita lanjutin lagi pembahasan kita seputar post holiday blues, teman berdua. Kalau misalkan kamu mau mengurangi efek dari post holiday blues, salah satu hal yang cukup masuk akal adalah jangan membuat transisinya terlalu ekstrim ya, teman berdua. Misalnya nih ya, kalau memungkinkan jangan jadiin beberapa jam terakhir liburan itu sebagai ajang balas dendam. Pulangnya terlalu malam, tidurnya berantakan, kalau misalkan perjalanannya panjang, kemudian beberapa jam setelah sampai rumah langsung kembali ke aktivitas normal. Tentunya tubuh belum selesai recovery ya, tapi kalender udah meminta performa, itu gak masuk akal ya teman pro 2. Dan lanjut lagi, ketika kamu balik kerja, jangan langsung ngelihat semua pekerjaan itu sebagai satu gunung besar. Balik lagi ya, pecahkan berdasarkan urgensi dan juga dampaknya. Mana sih yang benar-benar harus selesai sekarang, mana yang bisa nunggu dulu, mana yang sebenarnya hanya kerasa mendesak karena notifikasinya muncul terus. Ini juga bisa dikombinasikan dengan mengembangkan aktivitas yang membuat keseharian kerasa menyenangkan ya. Bukan dalam bentuk perubahan hidup besar-besaran, tapi hal-hal sederhana yang real aja, olahraga ringan, makanan yang lebih teratur, ketemu teman-teman, nikmatin waktu tanpa pekerjaan, atau mungkin kembali menjalani sebuah hobi ya teman bro 2. Nah, penelitian tentang recovery dari pekerjaan itu menunjukkan bahwa proses pemulihan nggak hanya terjadi melalui liburan besar ya. Recovery juga berkaitan nih dengan gimana sih seseorang bisa melepaskan diri secara psikologis dari pekerjaan dan mendapatkan pemulihan selama waktu tidak bekerjanya. Jadi jangan sampai konsepnya menjadi bekerja 5 hari, hancur, kemudian nunggu cuti untuk menjadi manusia lagi. Nah, kalau seluruh kesejahteraan kita hanya bergantung sama liburan panjang berikutnya, berarti ada bagian dari rutinitas yang mungkin perlu diperhatikan ya. Dan satu trik yang cukup underrated teman berdua, jangan langsung menghabiskan malam pertama setelah kembali dengan doom scrolling foto liburan. Karena kalau misalkan jam 1 pagi kamu masih lihat foto-foto sunset 3 hari lalu sambil membandingkan kondisi kamar kos sekarang atau rumah sekarang, tentunya post holiday blues bisa naik level menjadi post holiday nostalgia ya. Liburan udah selesai, kenangannya boleh tinggal, rutinitasnya pelan-pelan yuk dibangun lagi. Dan sebelum kita lanjutin lagi pembahasan kita ya teman pro 2, kali ini Rama mendapati sebuah request dari pendengar bernama Lara. Dia pengen request lagunya Titanium nih, ini by David Guetta featuringnya Sia ya. So without further ado, langsung menikmati saja di malam hari ini teman pro 2. Enjoy.

0: tuh capek banget tau. Masa iya semuanya.
1: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Masih ditemenin sama Rama Dijaga malam hari ini ya teman Pro 2, masih membahas seputar Post Holiday Blues. Kali ini makin larut, makin malam, karena Rama akan selalu jaga malam kamu ya. Kali ini kita masuk ke yang agak dalam-dalam dikit kali ya. Jangan-jangan setelah liburan kita sebenarnya bukan cuma kangen tempatnya ya. Kita sebenarnya biasanya kangen versi diri kita pas waktu lagi liburan. Coba perhatiin, lagi liburan mungkin kamu lebih banyak berjalan kaki, lebih sering ngobrol, lebih sering makan sama orang lain, lebih banyak lihat-lihat lingkungan sekitar, lebih jarang juga biasanya memikirkan pekerjaan, bahkan mungkin kamu lebih sering melakukan sesuatu hanya karena pengen melakuinnya aja. Nah, kemudian balik lagi nih ke rutinitas, bangun, berangkat kerja, pulang, makan, buka HP, tidur, terus kayak gitu lagi, diulang lagi setiap hari teman Pro 2. Maka yang terasa hilang tuh bukan cuma pantai, bukan cuma gunung, bukan cuma hotel atau kota-kota yang dikunjungi ya, yang hilang adalah pola hidup yang berbeda. Dan ini membuat Post Holiday Blues ini menjadi topik yang menarik banget, terutama untuk anak muda, karena kehidupan profesional sekarang tuh sering banget ya bercampur dengan kehidupan personal teman Pro 2. Smartphone tuh bikin pekerjaan juga bisa ikut pulang, notifikasi juga bisa muncul di malam hari, bahkan ketika secara fisik udah jauh dari kantor, sebenarnya pikiran tuh belum tentu benar-benar meninggalkan pekerjaan. Nah, riset tentang penggunaan smartphone yang selama liburan juga menemukan bahwa keberadaan aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan itu katanya sih dapat mempengaruhi proses recovery selama liburan ya. Pah, dengan kata lain, liburan secara fisik nggak otomatis berarti pikiran benar-benar terlepas dari pekerjaan. Jadi mungkin pertanyaan yang lebih menarik bukan sekedar apakah kamu mengalami post holiday blues, tapi setelah pulang, bagian mana sih dari kehidupan selama liburan yang sebenarnya pengen kamu bawa pulang juga? Kalau misalkan jawabannya adalah lebih banyak waktu sama orang lain, lebih banyak gerak lagi, lebih sedikit membuka pekerjaan setelah jam kantor, atau sekedar punya waktu kosong kali ya, itu informasinya sebenarnya yang cukup menarik tentang kebutuhan kamu sendiri teman Pro 2. Bukan berarti hidup tuh harus berubah jadi liburan setiap hari ya, tapi mungkin ada beberapa elemen dari liburan yang emang layak punya tempat di hari biasa. Karena ternyata kita gak selalu kangen destinasi, sebenarnya kadang kita cuma kangen diri sendiri yang muncul ketika lagi ada di suasana liburan nih teman Pro 2.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar.

disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

favorit kamu ada di sini. 101,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Gak kerasa teman Pro2, kita akhirnya sampai di penghujung obrolan soal post holiday blues ya, ditemenin sama Rama di jaga malam hari ini. Fenomena ini menarik banget karena menunjukkan satu hal sederhana ya, manusia emang butuh banget sama recovery. Liburan juga bisa ngasih ruang untuk menjauh dari tuntutan pekerjaan, dapat pengalaman baru, ngurangin tekanan, dan ngembalin energi lagi gitu ya. Sejumlah penelitian bahkan menemukan hubungan antara pengalaman recovery selama liburan dengan kreativitas, well-being, dan juga keputusan hidup. Tapi ada satu bagian yang menurut Rama paling menarik, teman Pro2. Jangan sampai hidup dengan sebuah pola yang kayak bertahan sampai hancur, liburan untuk memperbaiki diri, kemudian kerja lagi sampai hancur lagi. Karena kalau kayak gitu, liburan tuh akhirnya bukan lagi bagian dari kehidupan yang sehat ya. Liburan tuh berubah menjadi tempat evakuasi, sementara dari kehidupan sehari-hari ya kitanya nunggu hancur lagi gitu. Jadi kayak gak ada yang selesai dalam hidup kita. Dan mungkin itu kenapa ya rasa sedih setelah liburan tuh bisa kerasa kuat tuh, alasannya mungkin seperti itu ya teman Pro2. Karena selama beberapa hari kita melihat nih gimana sih rasanya hidup dengan sebuah ritme yang beda-beda, kemudian tiba-tiba balik lagi nih ke rutinitas yang mungkin selama ini emang udah terlalu melelahkan ya. Jadi post holiday blues bukan selalu tentang kurang bersyukur teman Pro2. Ini bisa jadi hanya fase transisi. Bisa juga jadi sinyal bahwa ada beberapa bagian dari keseharian yang ternyata perlu mendapatkan perhatian dan evaluasi ya. Dan tentu aja enggak semua rasa malas setelah liburan harus dianalisis sampai menjadi tesis ya teman Pro2. Kadang ya emang Senin itu berat aja gitu, makanya ya udah kali ini dapat liburan ya dimaksimalin aja, entah itu dengan rebahan lah, ngobrol sama temen lah. Jadi kalau misalkan lusa nanti ya hari Senin kamu balik lagi ke rutinitas, semoga yang pulang bukan cuma koper dan juga oleh-oleh, energinya juga ikut pulang. Jangan sampai koper udah di rumah tapi mentalnya masih liburan gitu ya, masih di Bandung lah, masih di Jakarta lah. So, Rama pamit dari jaga malam hari ini. Terima kasih ya udah mendengarkan teman Pro2, dan tetap jaga diri kamu karena Pro2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye bye. Selamat beristirahat teman Pro2.
1: Aduh, pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Itu cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tahu capek.
2: Jangan galau malam-malam ya. Kan ada aku.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Hai teman Prodo Banten, aku Syara Manars. Jangan lupa dengerin 101.

0: nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Aku Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
2: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard, tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: budaya Indonesia itu keren banget loh. Dari batik, wayang, sampai tari tradisional. Semuanya punya cerita dan makna yang dalam loh.
1: Eh iya, jangan sampai budaya kita kalah sama tren luar negeri. Bangga dong pakai batik ke kampus, nonton pertunjukan seni, atau ikut melestarikan bahasa daerah.
0: Gaya anak muda itu bebas, tapi kalau kita bisa nge-mix budaya sama kekinian, hasilnya, widih, makin kece.
1: Yuk, sama-sama jaga dan lestarikan budaya Indonesia, karena budaya itu identitas kita.
2: Bangga budaya, bangga Indonesia.

Dengan terdengarnya lagu ini maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 September 2026 melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Minggu tanggal 13 September 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وشكر لله. الحمد لله sebuah ucapan yang singkat, pendek ucapannya, alhamdulillah. Tapi dari segi makna sangat luas. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Karena alhamdu merupakan kalimat yang singkat, tapi maknanya luas dan besar. Bahkan maknanya sangat tinggi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dijadikan ayat menawali surat Al-Fatiha sesudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak surah-surah di dalam Al-Quran memulai dengan ucapan Alhamdu. Alhamdulillahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Suratul Kahfi, Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab walam yaj'al lahu iwaja. Alhamdulillah menjadikan sebuah doa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalud du'a alhamdulillahi rabbil alamin. Sebaik-baik doa, sesempurna doa, setinggi doa, semulia doa, alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya ketika kita memulai doa, jangan langsung kita masuk pada permohonan, tapi doa memulai dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah adalah sebuah kata yang membuka doa kita, tapi dia merubah doa sendiri. Sebagaimana di suratul Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan, alhamdulillah doa ibadah. Dan kita fahami dan belajari doa itu ada dua macam. Yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa ibadah seperti alhamdulillahi rabbil alamin. Doa masalah seperti memohon sesuatu, mohon ampun, mohon rizki, mohon nikmat, mohon sehat, mohon panjang umur, mohon keselamatan. Ini namanya doa. Tapi doa masalah, karena isinya permohonan, meminta sesuatu. Tapi kalau doa ibadah, memuji Allah, tapi belum meminta sesuatu. Dan dua-duanya, doa ibadah dan doa masalah, ada di dalam suratul Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, doa ibadah. Ketika kita memulai memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala pujian, kan kita hamba, sebagai hamba Allah, ilmu kita kan terbatas. Pengetahuan kita dengan ma'rifatullah terbatas. Dan kita tidak mampu memuji Allah dengan segala pujian. Ucapan-ucapan yang kita tidak mampu, bahkan kita tidak hafal. Menyebutkan misal Asma'ul Husna, ada sebagian besar umat Islam tidak menghafal Asma'ul Husna. Menyebut Asma'ul Husna ini sebenarnya menyebut pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bagaimana kata yang singkat, kata yang pendek, tapi bisa mencukupi
ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya tidak hafal ucapan yang begitu banyak, atau ucapan yang rahasia, atau ucapan yang saya belum menemukan ilmunya. Ternyata ada satu kata saja yang mewakili semua ucapan-ucapan yang intinya memuji Allah Subhanahu Wa Taala, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu. Itu sudah tidak dibatasi, tidak ada batasnya. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya diartikan oleh ulama, pujian ini merupakan doa, tapi belum meminta sesuatu. Makanya fantas menjadi pembukaan doa kita diawali dengan ucapan Alhamdulillah. Apalagi kalau diulangi berkali-kali sambil terasa di hati, terasa oleh jiwa. Apalagi kalau bisa menangis dengan ucapan ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagimu ya Allah. Indahnya kalimat ini. Makanya diletakkan di dalam suratul Fatihah dengan dua macam doa. Doa ibadah, ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan sesuai bersabda Rasulullah SAW, afdalul doa, doa yang terbaik, doa yang tersempurna, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian sesudah kita memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baru kita masuk kepada doa memohon, yang disebutkan oleh ulama doa mas'alah, doa meminta. Setinggi-tinggi permohonan, setinggi-tinggi permintaan yang sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Sesudah memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang fantas kita minta? Apa yang perlu kita minta? Apa yang semestinya kita minta? Sebelum meminta ampunan, sebelum meminta sehat, sebelum meminta sembuh dari penyakit, sebelum meminta usahanya lancar, sebelum meminta murah rizki, sebelum meminta karunia anak dan keturunan, sebelum meminta rumah tangga sakinah mawaddah rahmah, Sebelum meminta itu semua yang terutama diminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memohon kepada Allah, hidayah, ihdinas siratal mustaqim, mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita hayati suratul Fatihah, memang terletak dua arti dan dua macam doa di situ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini semua pujian. Tapi lebih tinggi daripada kata Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Alhamdulillah, karena Alhamdulillah sudah mewakili semua pujian. Segala puji bagimu ya Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bahkan sesudah kita memuji Allah, kita menunjukkan diri kita sebagai hamba yang lemah dan bisa apa-apa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Karena kami sebagai orang hamba ingin beribadah kepada Allah, tapi ya Allah kami tidak bisa ibadah. Bagaimana ibadah yang semestinya? Bagaimana ibadah yang sebenarnya? Bagaimana ibadah yang benar? Makanya kita fantas memohon pertolongan kepada Allah, supaya Allah memberikan kemudahan dan petunjuk, supaya ibadah kita menjadi baik, ibadah kita menjadi lancar, ibadah kita menjadi sempurna, dan ujung-ujungnya diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu ya Allah, hanya kepada-Mu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan, terus minta apa?
ihdinas siratal mustaqim. Memohon petunjuk kepada jalan yang lurus. Sebenarnya kata ihdinas siratal mustaqim bukan hanya kita memohon petunjuk dalam hal agama, tapi memohon petunjuk dalam segala urusan kita. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berilah kepada kami petunjuk dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus dalam mendidik anak kita. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami menjalani usaha. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus saat kami membina rumah kami dan keluarga kami. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk berbakti sama orang tua. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus untuk kita istiqamah Islam iman dan istiqamah menjalani taat. Ya Allah berilah kepada kami petunjuk jalan kepada jalan yang lurus untuk menjalani segala keperluan dan hajat kita di dunia lahir maupun batin. Berarti ihdinas siratal mustaqim itu sebenarnya sangat luas. Semua yang dibutuhkan untuk kita mengharapkan petunjuk itu sudah di bawah jalan yang lurus. Memang yang paling utama kita memohon hidayah kepada jalan yang lurus dan istiqamah atas jalan yang lurus itu adalah Islam, iman kita. Bagaimana kita lahir dalam keadaan suci, mudah-mudahan pun meninggal dunia dalam keadaan suci. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya kalau kita belajar hadis Rasulullah SAW yang disebutkan hadis qudsi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan Imam Tirmizi, sebenarnya bacaan Al-Fatihah itu dialog antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab. Makanya fantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Fatihah suka berhenti setiap ayat, menghentikan. Beliau tidak menyambung ayat-ayatnya suratul Fatihah. Mengapa? Karena dia sedang dialog sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca suratul Fatihah sebenarnya dialog sama Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita berhenti. Sebatas kita menarik nafas, mengambil nafas, di situlah Allah menjawab. Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahman Ar-Rahim, athna alaiya abdi, hambaku telah menagungkanku. Maliki yaumiddin, majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Allah langsung menjawab, ini antaraku dan hambaku, dan apapun yang dia minta aku berikan. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita lanjut, ihdinas siratal mustaqim, Allah menjawab, ini untuk hambaku dan aku berikan. Siratal ladzina an'amta alaihim, ini untuk hambaku dan aku berikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini untuk hambaku dan aku berikan. Sampai ucapan amin yang diartikan di dalam bahasa amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Makanya ketika kita mengucapkan amin, qala Allah qad fa'alt, aku terima permohonanmu. Fantas bacaan Al-Fatihah boleh untuk segala hajat kita. Al-Fatihah sendiri doa menyembuh penyakit kita. Al-Fatihah sendiri doa untuk orang yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah merupakan doa untuk segala keinginan dan hajat kita. Al-Fatihah itu luar biasa. Bahkannya kata ulama, barang siapa yang ingin memahami Al-Quran, fahamilah suratul Fatihah. Dan barang siapa yang ingin memahami suratul Fatihah, fahamilah Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Suratul Fatihah surah yang agung dan mulia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, suratul Fatihah a'zamu suratin fil Quran. Suratul Fatihah termasuk surah
yang paling agung di dalam Al-Quran. Ada surah yang paling agung, ada ayat yang paling agung. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi surah yang paling agung, suratul Fatiha. Oleh karena itu, tidak sah salat seorang yang belum membaca suratul Fatiha. Suratul Fatiha rukun. Kalau tidak baca suratul Fatiha, batal salat kita. Suratul Fatiha dilupakan saja dalam salat, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Harus mengulangi rakaat tersebut yang di dalamnya tidak membaca suratul Fatiha. Kecuali di posisi kita makmum. Kalau kita makmum, sesuai kemampuan. Karena bacaan imam mencukupi dan mewakili bacaan makmum. Tapi tetap hanya suratul Fatiha kita baca ketika imam sudah rukuk dan kita belum sambung menyelesaikan suratul Fatiha, tidak apa-apa. Dimanapun kita sempat baca, kita langsung berhenti membaca dan melanjut bacaan suratul Fatiha, dan wajib kita segera ikut rukuk bersama imam kita. Mari kita sama-sama nikmati suratul Fatiha, surah yang paling agung dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita sama-sama membaca suratul Fatiha untuk hajat kita, untuk orang tua kita yang sudah meninggal, untuk anak-anak kita, semoga anak kita menjadi salih-saliha, untuk penyakit kita, untuk segala keinginan dan hajat kita, lahir batin dunia akhirat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan apa yang kita niatkan. Al-Fatiha. Semoga apa yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Halo teman berdua Banten, aku Tiffany Kerana. Jangan lupa dengerin 101.4

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW.
2: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng aku Sarah Genevi. Badan Pangan Nasional menggerakkan fasilitasi distribusi pangan untuk menekan fluktuasi harga cabai rawit. Babanas akan memobilisasi stok dari daerah surplus menuju daerah yang mengalami kenaikan harga. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, FDP perlu segera diterapkan untuk merespon dinamika harga cabai. Bapanas akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menentukan wilayah yang dapat didukung melalui distribusi tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, tim panjat tebing Indonesia merebut medali emas nomor speed relay campuran pada World Climbing Series Guiyang. Pasangan Raharjati Nur Samsa dan juga Raja Salsabila menaklukkan tim tuan rumah Tiongkok pada babak final.

0: Opera 2, Mamamoo membatalkan konsernya di Jakarta yang dijadwalkan pada 19 September 2026. RBW Entertainment selaku agensi menyebut situasi akibat aktivitas vulkanik di Indonesia masih sulit diprediksi sehingga keselamatan menjadi prioritas. Dan seluruh tiket yang telah dibeli penggemar akan mendapatkan refund penuh dengan mekanisme dari promotor dan juga platform tiket. Sekian Info Pro 2 pagi ini, sampai jumpa di Info Pro 2 selanjutnya.
1: Info Pro 2.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Good pagi, selamat morning teman Radio. Di hari Minggu ini sama aku Sarah Ganeville lagi yang nemenin kamu di pada weekend ya teman Radio. Jadi kita seru-seruan lagi di hari ini teman Radio, di hari Minggu ya, yang mungkin sekarang udah ada yang ke CFD ya, karena mumpung hari Minggu ada CFD, waktunya aku untuk jajan. Bukannya olahraga tapi jajan. Tapi jajan juga di CFD tuh olahraga tahu teman Radio, karena jalan-jalan keliling ya, dari ujung ke ujung ngelihat stand-stand yang jualan apa gitu ya teman Radio. Olahraganya iya, jajannya juga iya. Wah, itu udah langsung ya double-double happy-nya teman Radio. Biar makin happy, aku Sarah Genevi masih bakal terus menemenin kamu di Spada dan juga Santai Siang Pro 2 Top Hit List Weekend teman Radio.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

pagi-pagi di hari Minggu biasanya tuh banyak banget wacana-wacana dengan keluarga, dengan saudara, dengan teman-teman juga yang kayak, ayo mumpung besok hari Minggu kita olahraga. Jangan lupa pasang alarm. Ini sering terjadi ya, teman-teman Pradio udah janjian olahraga tapi tuh kadang ada aja yang kesiangan lah, ada yang mepet lah, ada yang susah dihubungin lah karena masih tidur, terus HP-nya di silent, dihubungin WhatsApp nggak diangkat gitu ya, terus ditelepon biasa di Andy yang kayak ah udahlah ini kita nungguin dia apa pergi aja. Biasanya gitu ya kalau sama teman-teman gitu ya. Sama Prado yang janjian olahraga tapi ternyata ada yang susah dihubungin, ya udahlah tinggal aja, nanti kalau dia bangun tinggal bilang nyusul aja lah ke CFD atau ke alun-alun untuk lanjut olahraga gitu ya Tom Pro 2. Karena kalau olahraga sama teman gitu ya itu langsung kayak ya udah deh gue hari Minggunya mau quality time sama teman-teman nih, udah sibuk kemarin-kemarin sekolah, ketemuan pun kayaknya udah capek dulu di sekolah gitu ya, ini waktunya quality time yang benar-benar fresh, nggak bahas apapun gitu ya, teman-teman Pradua nggak bahas sekolah-sekolah, nggak bahas kerjaan juga, yang benar-benar dipakai untuk olahraga, have fun, cari sarapan bareng juga gitu ya, teman-teman Pradua. Kadang kalau sama nggak sama teman sama keluarga gitu ya, tapi kalau sama orang tua tuh udah kayak kita tahu orang tua kita pasti selalu bangun pagi gitu ya, cuma anak-anaknya aja nih yang susah bangun. Kadang dibangunin, ayo bangun-bangun, katanya mau olahraga, tapi kayak 5 menit lagi ya. Ujung-ujungnya ditinggalin ya sama orang tua kamu, sama Pradua, orang tua kamu udah ke CFD, kamu udah di rumah aja tidur. Emang banyak banget hal-hal lucu yang terjadi di hari Minggu ini ya, sama Pradua. Nah, kamu juga bisa nih ceritain rencana kamu hari ini mau ngapain di 081 11 45 101 6.

pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Muspil untuk cuaca hari ini kayak mana gitu ya sama Pro 2. Masa nanti gue udah ke CFD, gue udah olahraga ya, udah mau melakukan aktivitas di pagi hari, tiba-tiba mendung sar, hujan sar. Nah ini biar tahu gimana perkiraan cuaca hari ini dari BMKG sama Pro 2, bakal aku spill ke kamu untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya ya di hari Minggu, hari Minggu di tanggal 13 September 2026 sama Pro 2. Dari BMKG sendiri, di Banten di pagi hari ini bakal cerah berawan hingga berawan. Masuk ke siang hari ini di Banten didominasi dengan cuaca berawan, tapi ada potensi hujan ringan yang bakal turun di Cibeber, Panggarangan, dan juga Cigemblong, teman Pro 2. Sedangkan malam hari dan dini hari di Banten bakal berawan, walaupun masih ada potensi hujan ringan yang turun di siang hari gitu ya. Hati-hati ya teman Pro 2. Dan BMKG juga ngasih peringatan dini untuk kamu waspada ya dengan potensi angin kencang di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang bagian utara, Kabupaten Pandeglang bagian selatan, Kabupaten Tangerang bagian utara, dan juga Kota Tangerang. Dan kamu juga perlu waspada potensi tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini masuk ke dalam kategori tinggi ya di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan juga perairan selatan Lebak, teman Pro 2. Itu untuk perkiraan cuaca dan juga peringatan dini dari BMKG. Nah, untuk kamu yang misalkan pengen cek-cek lagi nanti siang hari mau jalan keluar, kamu bisa cek BMKG juga untuk update cuaca kayak gimana teman-teman Pro 2.